0: tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri. Doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
1: Adapun 26 anggota One Team Press yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua One Team Press. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 atau Semudara untuk Indonesia.
2: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mandalena.
3: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
4: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
3: Dan ini kalau dengan adanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, repopulated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Ya, kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
4: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
5: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah, ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
4: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simaremare.
6: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan benang bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer benang bintik di Palangkaraya, Anto, menilai benang bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
7: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan benang bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional.
8: Di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim. Secara konsepnya saya bikin jaket dan nggak kalah juga untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu. Itu.
6: Peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
9: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng seperti yang aku pakai ini mas.
6: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
2: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armanata Nasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
10: Laporan khusus.
11: Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
12: Ini merupakan amanah baru ya, saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita. Polugri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Diono yang sekarang jadi Pak Menko.
11: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
13: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu Polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
11: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
14: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
11: Kini Arman Atanasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk kelima kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial.
15: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti meriset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara serta pengusungan tema besar Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan, setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ideal leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set Vietnam unggul 17-16 sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Iya, baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta bersama dengan Zaini. Dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sinta, masih bersama saya Yetro, temani Anda di Sinta menyapa pagi ini.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Sudah di jam 7 lebih 34 menit ya waktu Indonesia Barat. Cuaca di Sintang pagi ini memang ya cara berawan juga mendung juga. Karena ya takutnya kondisi cuaca bisa saja berubah. Jadi bagi Anda juga yang mungkin saat ini ada rencana juga ya, ingin berangkat ke menuju kemana gitu ya, ataupun ke Sintang, untuk jaga-jaga aja sih ya. Apalagi bagi Anda yang kemana-mana juga menggunakan kendaraan roda dua Anda, ya jangan lupa lengkapi diri Anda ya dengan sesuatu yang berhubungan dengan hujan atau jas hujan atau mantel. Takutnya nanti di tengah perjalanan bisa hujan. Karena memang ini cukup lumayan cukup pekat juga ya mendungnya ya, di khususnya di Jalan YSO Pengurai Sintang ini. Dan ya selamat dan semangat juga untuk Anda yang melaksanakan apapun aktivitas Anda di hari ini. Pendengar, tetap jaga kesehatan juga. Ya walaupun kondisi kabut asapnya sudah berangsur membaik juga, jadi memang harus jaga kesehatan ya. Jangan lupa untuk menggunakan masker juga. Oke, baik pendengar, masih akan kami hadirkan rangkaian informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Kita masuk juga di suara warga ya. Jadi kebutuhan sehari-hari tentunya ini menjadi bagian dari aktivitas kita ya. Mau tidak mau hampir setiap hari tentunya ada saja gitu ya yang perlu dibeli, mulai dari bahan makanan untuk kebutuhan kita sehari-hari, untuk kebutuhan keluarga, sampai berbagai keperluan rumah tangga juga. Dan bagi Anda yang ingin ikutan bergabung juga, atau mungkin ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan juga di suara warga kita pagi ini, atau mungkin ya belanja hari ini apa saja yang berubah, silakan bagi Anda yang mau ikutan bergabung juga bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon ya. Di WhatsApp di 085750047740 dan juga di line telepon di 0555247774.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah. Karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
2: Harimau.
3: Ular.
4: Buaya.
1: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Ya, anda masih bersama kami di Suara Warga pagi ini, tentunya pendengar, dan di mana kebutuhan sehari-hari ya tentu menjadi bagian dari aktivitas kita. Memang ya mau tidak mau hampir setiap hari ada aja yang perlu dibeli, mulai dari bahan makanan untuk kebutuhan keluarga sampai berbagai keperluan rumah tangga juga ya. Dan tentunya belakangan ini sejumlah harga bahan pangan di pasar Sintang juga mengalami perubahan. Ada beberapa komoditas yang harganya naik, dan kondisi tersebut juga tentunya bisa dirasakan langsung ya oleh masyarakat ketika berbelanja. Nah, berangkat dari informasi tersebut ya, tema kita pagi ini di Suara Warga belanja hari ini apa saja perubahan, dan tentunya kami juga ingin mendengar ya cerita dari Anda, bagaimana kondisi harga kebutuhan sehari-hari di tempat Anda, apakah ada bahan makanan yang menurut Anda mengalami kenaikan, ataupun mungkin ada juga harga yang justru stabil ya. Dan silakan bagi Anda yang ingin ikutan berbagi juga ya, bisa melalui WhatsApp di 085750004740, dan juga di line telepon di 0565247744.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 18...

0: Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Ya baik pendengar, karena sudah hampir jam 8 ya, dan itu tadi untuk tema kita di Suara Warga. Ya, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1RRI Sintang. Selamat bergabung juga ya untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami juga. Jangan lupa untuk terus dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini juga bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda.

0: pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.
1: Siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz.
3: Merangkai 99,8 MHz.
4: Semitau 99 MHz.
5: Putu Sibau 101 MHz.
6: Badau 95,9 MHz.
7: Dan Sekadau 94,2 MHz.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

0: Oke, baik pendengar, kembali kami hadirkan ya satu informasi ke ruang dengar Anda, di mana informasi ini juga kami kutip dari laman rri.co.id. Harga bahan pangan di Pasar Sintang naik. Ya, di mana sejumlah harga bahan pangan di Pasar Masuka Sinta mengalami kenaikan. Kondisi tersebut juga dirasakan masyarakat saat berbelanja kebutuhan sehari-hari, mulai dari cabai, jagung, kacang panjang hingga lauk pauk. Salah seorang warga Empaci, Warsini, juga mengatakan ya, yang berbelanja di Pasar Masuka Sinta menyebutkan kenaikan harga terjadi pada sejumlah komoditas sayuran. Sementara itu harga bawang merah masih berada di kisaran Rp40.000 per kilogram. Ya, ia juga mengatakan harga cabai di pasar cukup beragam tergantung jenis cabai yang dibeli. Kenaikan harga juga terjadi pada sejumlah bahan pangan lainnya. Ya, menurut Warsini juga, di mana kenaikan tidak hanya terjadi pada satu atau dua jenis sayuran, hampir seluruh sayuran yang dibutuhkan masyarakat juga mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga juga dirasakan pada sejumlah lauk pauk ya, termasuk ayam dan daging. Harga ayam disebut berada di kisaran Rp50.000 per kilogram, sedangkan ayam campur tulang sekitar Rp48.000 per kilogram. Sementara itu, seorang pedagang sayur di Pasar Impres Sintang, Nini, mengatakan kenaikan harga tidak hanya terjadi pada cabai. Sejumlah sayuran lainnya seperti kacang panjang, labu air, gambas, dan beberapa jenis sayuran lainnya juga mengalami kenaikan harga. Menurut Nini, harga cabai saat ini mencapai sekitar Rp20.000 per ons. Kenaikan harga tersebut juga turut berdampak pada aktivitas jual beli di pasar dengan jumlah pembeli yang datang mengalami penurunan ya. Ini juga mengatakan kenaikan harga cabai dan juga sejumlah sayuran mulai dirasakan sejak musim kemarau berlangsung di Sintang. Dan kondisi tersebut juga menurutnya turut mempengaruhi ketersediaan pasokan sehingga berdampak terhadap harga sejumlah bahan pangan yang dijual di pasar. Kenaikan harga tersebut juga membuat masyarakat perlu lebih cermat lagi mengatur pengeluaran ketika berbelanja kebutuhan dapur, dan kondisi ini juga membuat sebagian pembeli mengurangi jumlah belanja agar pengeluaran juga tetap sesuai kemampuan. Warsini juga berharap harga bahan pangan dapat kembali stabil sehingga masyarakat juga tidak terlalu terbebani saat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, menurutnya kestabilan harga penting karena sayuran, bumbu dapur, dan lauk pauk merupakan kebutuhan yang dibeli secara rutin. Dan tentunya pendengar, ya, untuk informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Anda, huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Aleph dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Aleph sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Aleph diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Aleph atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf, A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.

kamu, ternyata ada hewan yang bisa menyatakan cinta sama pasangannya, yaitu beberapa spesies burung penguin, seperti penguin Adelin dan penguin Gento, dikenal memiliki perilaku unik saat mencari pasangan. Mereka akan mencari batu yang menarik dan memberikannya kepada pasangan mereka sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Burung penguin jantan akan mengumpulkan batu dan membawanya ke sarang untuk diberikan kepada pasangan mereka. Batu ini kemudian digunakan untuk membangun sarang bersama. Memberikan batu dapat dianggap sebagai tanda kesetiaan dan komitmen burung penguin jantan kepada pasangan mereka. Perilaku ini juga dapat menjadi cara bagi burung penguin jantan untuk menunjukkan kualitas dan keseriusan mereka dalam mencari pasangan. Perilaku unik ini menunjukkan bagaimana hewan dapat mengekspresikan cinta dan kesetiaan dengan cara yang berbeda dari manusia. Yeah.

Informasi selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar. Sekda Sintang tekankan sinergi 24 instansi di MPP Sintang. Ya, masih mengutip dari laman rri.co.id. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius menekankan pentingnya komunikasi dan kekompakan seluruh instansi dalam menjaga kualitas pelayanan publik di MAL Pelayanan Publik atau MPP Bumi Senentang. Hal tersebut juga disampaikan Kartius saat menghadiri serah terima jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Sintang sekaligus juga Kepala MPP Bumi Senentang dari Erwin Simanjuntak kepada Ernawati di Aula MPP Bumi Senentang pada hari Kamis 1 Oktober 2026. Serah terima jabatan tersebut juga dilakukan seiring Erwin Simanjuntak memasuki masa purna tugas per 1 Oktober 2026. Selanjutnya Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menunjuk Ernawati yang sebelumnya menjabat Sekretaris DPMPTSP sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala DPMPTSP sekaligus PLT Kepala MPP Bumi Senentang. Ya, Kartius juga mengatakan masa purna tugas ini merupakan bagian dari perjalanan seorang aparatur sipil negara yang patut disyukuri apabila dapat dijalani dalam keadaan sehat dan tanpa persoalan. Dan menurut Kartius, MPP Bumi Senentang memiliki peran strategis ya dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Saat ini sebanyak 24 instansi telah bergabung dan membuka gerai pelayanan di MPP tersebut. Dan ia juga mengingatkan seluruh pengelola dan petugas gerai agar menjaga kualitas dan pelayanan secara bersama-sama. Menurutnya, kinerja setiap gerai turut mempengaruhi citra MPP Bumi Senentang secara keseluruhan. Dan tentunya pendengar, untuk informasi selengkapnya juga bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

memakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin, karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?

dilansir dari laman korlantasporli.go.id, aturan penggunaan knalpot tertulis dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa motor yang berkubikasi 80-175 cc, tingkat kebisingannya adalah 80 dB. Sedangkan untuk motor di atas 175 cc, maksimal bisingnya adalah 83 dB. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga dijelaskan bahwa knalpot yang laik jalan merupakan salah satu persyaratan teknis kendaraan yang dapat dikemudikan di jalan. Pemakaian knalpot racing tentu melanggar peraturan ini karena selain tidak sesuai standar sebagaimana salah satu persyaratan laik jalan yang harus dipenuhi pengendara, knalpot racing juga menimbulkan kebisingan yang mengganggu orang lain. Jadi, pengguna knalpot bising dapat dikenai sanksi dengan pasal 285 ayat 1. Pasal ini berbunyi, setiap orang yang mengemudikan motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 3, jungto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Masih mau pakai knalpot racing? Jangan ya, Dek. Jangan.

Ya baik pendengar, untuk informasi selanjutnya Wabu Susana ya, event budaya dan olahraga dongkrak UMKM Sanggau. Masih mengutip dari laman rri.co.id, Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena terus mendorong UMKM di Kabupaten Sanggau untuk berkembang melalui berbagai event budaya, adat dan olahraga. Langkah ini juga dinilai dapat menggerakkan ekonomi sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat. Ya, ia juga menyebutkan pemerintah juga tengah mendata UMKM di 15 kecamatan untuk memetakan potensi lokal yang dapat dikembangkan. Pendataan mencakup UMKM yang telah mendapat pembinaan dari Disperindakop Sanggau. Ya, pengembangan UMKM akan diarahkan juga melalui berbagai event yang juga menjadi bagian dari promosi pariwisata daerah. Kolaborasi sektor budaya, olahraga, dan pariwisata juga diharapkan meningkatkan kunjungan ke Sanggau. Ya, selain promosi event, sambungnya pemerintah juga mendorong generasi muda dan konten kreator mempromosikan potensi budaya serta pariwisata Sanggau. Penggerakan wisatawan diharapkan juga turut menggerakkan sektor hotel, pertanian, perkebunan, dan meningkatkan PAD Sanggau. Ya, untuk informasi selengkapnya juga bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Channel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Oke.
5: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Ya baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Air Radio Sintang, dan itu tadi beberapa rangkaian informasi ya yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana informasi-informasi tadi juga kami kutip dari laman rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cocktail informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya baik pendengar, saatnya kita dicek fakta ya bersama dengan Pro 1 RRI Sinta, mengutip dari laman komdigi.go.id dengan judul Hoax Tautan Rekrutmen Pegawai Koperasi Merah Putih 2026. Ya, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari strombackhawk.id. Tautan mengarah pada laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Adapun proses pendaftaran dan rekrutmen hanya dilakukan melalui laman resmi phtc.panselnas.go.id. Perlu diketahui juga, rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih telah ditutup pada April 2026 lalu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pit udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Hmm. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Pit, rupanya.
1: Makan-makan kita, kak. Ada catatan di bawahnya nih, kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
1: Ya kan, kak?
2: Udah, jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai, Sinta.
3: Hai, Bi Winda.
0: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nih?
2: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
3: Bi Fitri.
2: Selamat ya, Sinta, ponakanku tersayang. Kerja udah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
1: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, mbak.
4: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
5: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
6: Harimau.
7: Ulat.
8: Buaya.
5: Banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Ya, Anda masih bersama kami di program Satu RRI Sinta Pendengar. Kemenkum ya, pangkas layanan pendaftaran merek jadi 4 bulan. Ya, Kementerian Hukum atau Kemenkum memangkas waktu layanan pendaftaran merek dan desain industri dari 5 menjadi 4 bulan. Kebijakan tersebut juga mulai berlaku 1 Oktober 2026 untuk mempercepat pelayanan kekayaan intelektual kepada masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Akbar mengatakan DJKI menargetkan waktu pelayanan kembali dipangkas menjadi 3 bulan. Target tersebut diharapkan terrealisasi pada Desember 2026. Pernyataan tersebut juga disampaikan saat kegiatan Pasti Ada Solusi di kantor Kemenkum ya, Jakarta Selatan, Jumat 2 Oktober 2026. Dan Supratman menegaskan juga percepatan layanan menjadi bagian dari komitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia juga meminta masyarakat mengawasi pelayanan Kementerian Hukum dan melaporkan target perbaikan yang belum terlaksana. Menurutnya, pengawasan masyarakat diperlukan untuk memastikan komitmen perbaikan pelayanan berjalan sesuai dengan target. Ya, untuk informasi selengkapnya juga bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia, siapa nama gadis ibumu, telah digunakan sejak 1882.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Ya, pendengar, Bulog salurkan ribuan ton beras SPHP setiap hari ke seluruh Indonesia. Dan tentunya masih mengutip dari laman rri.co.id, PNM Bulog menyalurkan ribuan ton beras setiap hari melalui program stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP ke berbagai wilayah di Indonesia, di mana penyaluran tersebut juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus membantu stabilisasi harga beras di tingkat pasar. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyaluran beras SPHP tersebut mencapai sekitar 120 ribu ton setiap bulan. Ya, menurut Rizal, penyaluran dilakukan secara rutin ya untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi dan menjaga stabilitas harga di berbagai daerah. Ya, Rizal juga menegaskan upaya menjaga stabilitas pangan tidak hanya bergantung pada penyaluran beras oleh Bulog, sinergi dengan pelaku usaha swasta dan penggilingan beras juga diperlukan untuk memastikan pasokan dapat menjangkau masyarakat. Dan untuk informasi selengkapnya juga bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Hati-hati di jalan dari miliknya Tulus ya. Dan pendengar, tidak terasa juga sudah di jam 9 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat. Informasi selanjutnya, ekosistem batik capai 5.946 industri, serap 47.000 tenaga kerja. Ya, di mana Kementerian Perindustrian mencatat terdapat sekitar 5.946 industri batik di berbagai daerah Indonesia. Ekosistem tersebut mencakup lebih dari 200 sentra batik ya di 11 provinsi dengan tenaga kerja mencapai sekitar 47.000 orang. Kepala Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia, Syukur Hidayati, mengatakan batik berperan sebagai bagian dari aktivitas ekonomi dan industri kreatif sekaligus warisan budaya. Menurutnya, pengembangan batik perlu memperhatikan keterhubungan tradisi, inovasi, keberlanjutan, dan kebutuhan pasar. Dan tentunya pendengar, informasi ini bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

0: yang tahu dari manakah asal bakso? Kuliner berkuah dengan tambahan bola Bali daging ini bukan berasal dari Solo ataupun Malang. Meski dua kota tersebut begitu populer dengan kelezatan baksonya, nyatanya bakso pertama kali dikenalkan oleh bangsa Tiongkok. Bakso ini berasal dari Fuju. Bakso memiliki akar dari seni kuliner Tionghoa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari istilah bakso berasal dari kata bakso dalam bahasa Hokkien yang secara harfiah berarti daging giling. Bakso berasal dari cerita di masa dinasti Ming 1368 sampai 1644 Tiongkok sekarang. Konon, seorang pemuda bernama Meng Bo ingin memasakkan daging empuk dan lembut untuk sang ibu. Ia terinspirasi dari kue mochi, cemilan yang terbuat dari ketan yang ditumbuk agar halus sehingga makanan ini terasa lembut. Meskipun bakso sebenarnya berasal dari Tiongkok, namun kini makanan berbentuk bulat ini seolah menjadi ciri khas kuliner Indonesia. Penjual bakso sangat mudah dijumpai di seluruh penjuru pelosok negeri.
1: Bakso, bakso, bakso, bakso.
2: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

0: Tadi beberapa informasi yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana informasinya juga masih kami kutip dari laman rri.co.id. Tidak terasa juga sudah di penghujung ya, sudah di jam 9:56 waktu Indonesia Barat. Dan hingga di sini tugas saya Yetro, teman Anda mendengar di Sinta Menyapa pagi ini di hari Sabtu ini ya, tanggal 3 Oktober 2026. Selamat berakhir pekan dan selamat menjalankan aktivitas Anda di hari ini. Dan selanjutnya yang akan temani Anda di Sintang siang nanti ada rekan Asri yang akan temani Anda ya. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pukul 10 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada dan selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Kembali pendengar di Sintang Siang ini, saya Asri menemani Anda ya, edisi ya, siarnya hari ini, hari Sabtu. Wow, sudah di akhir pekan ya. Di akhir pekan, awal bulan ini. Oke, Sabtu 3 Oktober 2026. Dan tentunya rangkaian hiburan dan juga informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda di Sintang Siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Mungkin bagi Anda yang saat ini sedang bersantai-santai bersama keluarga atau udah ada planning nih mau jalan kemana gitu ya, selamat menikmati waktu bersama orang-orang tercinta Anda. Baik mendengar, informasi di Sintang Siang ini kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yuk jangan toh, masuk aja.
3: Alah. Wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini lho, Pak. Bejo, temennya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak. Saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
3: Mandi lagi.
1: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
3: Panggilin Ningsih. Kasian nih nak Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makane, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
4: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, baik pendengar manapun Anda berada, di Sintang siang ini kami hadirkan untuk Anda informasi ruang disabilitas dan inklusi. Pendengar, ruang bioskop biasanya hanya dipenuhi suara dialog, musik, dan juga tawa penonton. Namun kali ini layar bioskop menjadi lebih dari sekedar tempat menyaksikan cerita. Ia menjadi ruang bertemunya banyak orang dengan pengalaman yang berbeda, termasuk teman-teman penyandang disabilitas. Satu studio penuh oleh penonton ketika film istimewa diputar dalam kegiatan nonton bareng atau nobar inklusif yang digelar Yayasan Akar Semesta Setara pada 18 September 2026 lalu. Penonton datang dari berbagai komunitas disabilitas di Pontianak, mulai dari penyandang tuli, daksa hingga anak-anak dengan Down Syndrome. Kehadiran mereka membuat suasana nobar terasa berbeda, bukan hanya karena jumlah penonton yang memenuhi studio, tetapi karena kesempatan untuk menikmati film bersama-sama dibuka seluas mungkin. Nah, pendengar, film istimewa sendiri turut menghadirkan bahasa isyarat Indonesia atau Bisindo sehingga membantu penonton tuli mengikuti cerita yang disajikan. Dan tak banyak film di bioskop menyajikan komunikasi bagi penyandang tuli. Dan mendengar akses tersebut membuat layar bioskop tidak lagi menjadi ruang yang hanya bisa dinikmati oleh sebagian orang. Ketua Yayasan Akar Semesta Setara Siti Zahraini mengaku terharu melihat antusiasme para penyandang disabilitas yang hadir. Bahkan sebelum film dimulai, perasaan haru sudah muncul ketika melihat para peserta datang bersama dengan rombongan. Dan mendengar, untuk menghadirkan suasana tersebut, Yayasan Akar Semesta Setara mengundang sejumlah komunitas disabilitas di Pontianak. Di antaranya Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, HWDI, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, PPDI, WBDC, kemudian ada Maktab Tuli Asami, Gerkatin, serta anak-anak Down Syndrome dari Sekolah Luar Biasa Ibu Bahagia. Dan mendengar, bagi Siti, ramainya penonton menjadi gambaran sederhana bahwa teman-teman disabilitas juga membutuhkan ruang sosial yang sama. Mereka tidak hanya ingin menjadi penonton dalam kehidupan sosial, tetapi juga hadir dan mengambil bagian di dalamnya. Informasi ini pendengar kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
1: Sintang siang ini.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan yang nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Pro 1, simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dam, kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
1: Iya. Kenapa?
0: Berarti kita sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita. Tibosha.
2: Ya, mendengar informasi selanjutnya di mana Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf ini menekankan pentingnya memperbanyak agen perlindungan sosial atau Perlinsos untuk memperluas registrasi digital bantuan sosial. Pemerintah menargetkan registrasi menjangkau 48 juta keluarga atau sekitar 50% penduduk Indonesia. Gus Ipul mengatakan penambahan agen diperlukan karena tidak semua masyarakat memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi digital. Dan kondisi tersebut terutama dialami lanjut usia, kemudian penyandang disabilitas, dan warga di daerah terpencil. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat tingkat menteri perluasan perlindungan sosial dan rencana implementasi tahun 2027 di Gedung Aneka Bakti Kementerian Sosial Jakarta pada Rabu 30 September 2026. Dan pendengar, ia menegaskan keterbatasan teknologi tidak boleh menjadi penghalang masyarakat untuk terdaftar dalam program perlindungan sosial. Hingga saat ini registrasi Perlinsos digital telah menjangkau sekitar 5,6 juta keluarga. Dan proses tersebut didukung lebih dari 289 ribu agen yang membantu masyarakat melakukan pendaftaran. Dengan asumsi satu agen membantu 30 keluarga, pemerintah membutuhkan sekitar 2,4 juta agen. Dan jumlah tersebut hampir 10 kali lipat dibandingkan jumlah agen yang tersedia saat ini. Dan mendengar, pemerintah juga mendorong keterlibatan berbagai pihak melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Ajakan tersebut menyasar kementerian dan lembaga, aparatur sipil negara, pemerintah daerah, serta pendamping desa. Penyuluh pertanian dan keluarga berencana jajaran Kementerian Agama, Badan Pusat Statistik, Babinsa, Babinkamtibmas, hingga kelompok sadar wisata juga diajak berpartisipasi. Dan keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses layanan digital. Dan masyarakat yang ingin menjadi agen dapat mendaftar melalui situs perlinsos.kemensos.go.id, dan agen bertugas membantu proses registrasi, sedangkan penentuan kelayakan penerima bantuan tetap dilakukan oleh sistem. Informasi ini pendengar kembali kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
3: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1. Halo warga Kabupaten Sintang. Ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
5: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
4: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Live dan interaktif di program 1
5: di RRI Sintang.

0: Basnas Kabupaten Sintang hadir untuk Anda. Amanah dalam menghimpun, profesional dalam menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan Anda. Kami salurkan untuk pendidikan, kesehatan, UMKM, dan membantu sesama yang membutuhkan.
1: Basnas Kabupaten Sintang.
0: Misi kami jelas menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional, dan terpercaya untuk mewujudkan Kabupaten Sintang yang sejahtera dan berkah. Misi kami, 1. Menghimpun zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan dengan transparan dan syariah. 2. Menyalurkan secara tepat sasaran kepada fakir miskin, fisabilillah, dan mustahik lainnya. 3. Memberdayakan umat dari mustahik menjadi muzaki melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kemanusiaan. 4. Meningkatkan kesadaran dan kepercayaan umat akan keutamaan berzakat. Basnas Kabupaten Sintang melayani sepenuh hati, membantu sepenuh kemampuan, menggapai ridho ilahi. Tunaikan zakat, infak, sedekah Anda melalui Basnas Kabupaten Sintang, lembaga resmi, amanah, dan profesional. Karena satu rupiah Anda sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Basnas Kabupaten Sintang, amanah, profesional.

0: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

maupun kecil. Puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak

Ya baik mendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kita akan bergabung bersama Pro3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia tahan imbang Prancis 1-1. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka awali laga China Open 2026 dengan kemenangan. Tim sepak takraw Indonesia targetkan kemenangan final Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinam ke Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Cherki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor satu sama tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après pas pour le résultat forcément.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin, sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satu pun poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point.
2: Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan Maria Timofeeva tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6.

tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus. Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sarah Bailer. Sementara itu, unggulan kedua Arina Sabalenka juga mengawali China Open.

0: Center Beijing tadi malam. Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya.
1: Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke sirkuit balap motor pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama, namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So yeah, let's go for the sprint.
0: Selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riddle Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari Asian Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: Saya menang 3-1 atas The Red FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serbo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain The Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Inim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, The Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwob Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60 Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red Misal El Burji melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola crossing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura Regi Yonatan mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa, kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback, ya itu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Ya, saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus lawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang, nggak boleh panik. Tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentaliti anak-anak itu.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Yerbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif, namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjudul M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.
5: Itu yang sama bagus, para pemain mungkin sudah melakukan persiapan yang sangat baik untuk beberapa hari belakang ini. Mungkin pertandingan besok bagi mereka cukup berat ya, karena sikat mungkin ada di peringkat satu sekarang. Dan semua memperalakan pemain sudah siap dengan persiapan.
4: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. 2 kemenangan dan 1 hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.
6: Pemain sangat siap pada beberapa pemain yang bisa aku mengisi, tapi yang siap untuk menghadapi sekarang kita udah bisa bertanding

0: Seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membawa PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
1: Masih dari kabar sepak bola nasional, pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danin Rasita dari Sintang.
2: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan, sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu, persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
3: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
2: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyani Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyani berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dari Indra Sita, melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini kita lihat antusias masyarakat itu untuk olahraga satu itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donator-donator atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam, dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali. Saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior itu saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini, dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari Catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan selanjutnya pendengar, kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ya baik pendengar, demikian telah dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan sholat zuhur untuk Anda kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada.

ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya. Takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

siapa yang membuat kebajikan dalam Islam, maka baginya akan mendapatkan ganjaran serta ganjaran orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari ganjaran mereka. Dan barang siapa membuat dalam Islam suatu perbuatan yang jelek, maka baginya akan mendapatkan dosanya, ditambah dosa-dosa orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun

0: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Pukul 12 lebihnya 1 menit waktu Indonesia Barat, saatnya akan kami hadirkan untuk Anda informasi di Santai Siang hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Satu. Ikuti terus AC

0: kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler

juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Ya baik pendengar, selamat siang, selamat beristirahat siang untuk Anda di siang hari ini. Dan mungkin bagi Anda yang di siang hari ini sedang menikmati istirahat siang dan juga makan siangnya, selamat menikmati. Dan tentunya di akhir pekan ini mungkin juga bagi Anda yang sedang menikmati berkumpul bersama dengan keluarga, tentunya semoga hari ini semuanya berjalan aman, lancar dan menyenangkan. Dan mendengar informasi untuk Anda di santai siang kali ini, di mana pikiran negatif dapat muncul ketika seseorang menghadapi tekanan ya, seperti masalah pekerjaan, hubungan sosial maupun berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika tidak dikelola dengan baik, pikiran tersebut dapat mempengaruhi suasana hati dan membuat seseorang lebih sulit untuk menghadapi masalah secara tenang. Nah, pendengar, dilansir dari halodoc.com, mengubah pola pikir negatif menjadi lebih positif ini tentunya membutuhkan kesadaran ya, dan juga latihan yang dilakukan secara bertahap. Dan kebiasaan tersebut dapat dimulai dengan mengenali pemicu pikiran negatif, kemudian juga mengevaluasi diri, menjaga kesehatan, serta membangun lingkungan yang mendukung.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Novel The Star and I menceritakan polemik kehidupan Olivia Michelle. Olivia Michelle ini merupakan seorang aktris Broadway asal Skotlandia yang sangat berbakat dan terkenal di New York. Olivia sendiri merupakan anak angkat keluarga Michelle dari sebuah panti asuhan yang ada di New York. Sejak kecil, Olivia Michelle terus mencari informasi mengenai siapa orang tuanya. Bukan karena ia tidak mencintai orang tua angkatnya, melainkan karena ia ingin tahu alasan mengapa orang tuanya tega menelantarkannya. Kisahnya dimulai sejak Olivia Michelle mendapatkan tawaran pekerjaan di New York. New York merupakan tempat yang selalu diimpikan oleh Olivia. Hal tersebut lantaran Olivia memiliki cita-cita ingin menjadi aktris musikal di Broadway. Tidak berpikir panjang, Olivia pun langsung mengiyakan tawaran tersebut. Di samping mewujudkan cita-citanya, Olivia juga ingin mencari tahu kebenaran tentang siapa orang tua kandungnya. Olivia sudah tahu dari kecil bahwa ia merupakan anak angkat yang diambil dari panti asuhan Madeline West Home for Children yang ada di New York. Satu momen di mana saat sore hari setelah selesai pertunjukan, Olivia memutuskan untuk menghabiskan waktunya bersama kedua sahabatnya, yakni Abigail dan Adam, di restoran Meksiko milik Mama Rosa. Di restoran tersebut, Olivia bertemu dengan Lauren Rex Rankin, sahabat masa kecil yang sangat dekat dengannya. Hubungan Olivia dan Rex Rankin mulai merenggang ketika masa sekolah menengah atas. Keduanya memiliki cita-cita yang berbeda, mengambil jurusan kuliah yang berbeda, bahkan sejak 9 tahun silam, di antara mereka tidak ada yang berkeinginan untuk menanyakan kabar. Rex Rankin juga menjadi cinta pertama Olivia. Dulu, mereka selalu menjalani hari-hari bersama. Bahkan, Rex berjanji pada Olivia akan menemukan kedua orang tua Olivia. Hingga pada waktu itu, mereka mulai melakukan penyelidikan terkait orang tua kandung Olivia. Penyelidikan mereka membuktikan bahwa di handuk Olivia terdapat nama Mary Lynn yang diyakini sebagai ibu kandung Olivia. Pertemuan Olivia dan Rex ini membuka penyelidikan kembali. Rex kemudian meminta bantuan pada jasa detektif swasta bernama Robert Remford. Detektif tersebut akhirnya menemukan informasi bahwa nama perempuan yang dimaksud adalah Mary atau Lynn. Selama proses penyelidikan lebih lanjut oleh Remford, Rex dan Olivia pun sering menghabiskan waktu bersama. Selama kebersamaan yang mereka lalui, Rex kemudian mengetahui bahwa Olivia dekat dengan seorang lelaki bernama Nicholas Lee. Olive juga menyadari bahwa Rex didekati oleh Clara King, yakni adik dari David King yang merupakan teman baik Rex sendiri. Kecanggungan antara Rex dan Olive pun membuat keduanya merasa tidak nyaman selama dalam penyelidikan. Penyelidikan itu pun terus berlanjut hingga pada akhirnya Remford menemukan informasi nomor telepon Mary. Setelah menghubunginya, Remford dan Rex pun langsung bergegas ke tempat Mary. Pada pertemuan itu, Rex melihat seorang wanita tirus dengan bayangan hitam pada kelopak matanya. Setelah diselidiki, Mary ternyata bukan ibu kandung Olive, melainkan bibinya. Mary Lynn ini merupakan kakak dari ibu kandung Olive. Kemudian Mary Lynn memberikan informasi mengenai adiknya bernama Kate. Kate mengelola restoran Eastern Sea di Chinatown. Kate terus mengelak mengenai masa lalunya. Namun informasi yang telah didapatkan Remford berhasil membungkam mulutnya. Pertemuan Olive dengan ibu kandungnya sungguh tidak sesuai dengan ekspektasi. Kate menyatakan bahwa Olive lahir bukan atas dasar cinta. Pada masa lalu, Kate dicerumuskan ke dunia prostitusi oleh kakaknya. Kehadiran Olive merupakan hasil dari tindakan pekerjaan yang dijalani Kate. Kate benar-benar tidak mengharapkan Olive datang ke hadapannya. Bahkan, jika bisa, Kate tidak ingin Olive terlahir. Mendengar perkataan Kate membuat dada Olive sangat sesak. Pada suatu hari, Nicholas mengajak Olive bertemu dengan keluarganya di restoran Eastern Sea di Chinatown. Betapa terkejutnya Olive ketika mengetahui bahwa Kate merupakan ibu kandung Nicholas yang tidak lain merupakan saudara kandung Olive. Kisah Olive dan Rex kemudian berlanjut. Mereka mulai saling menjelaskan kesalahpahaman satu sama lain. Hingga akhirnya, keduanya saling menyatakan perasaannya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sinta.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
2: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
2: tidak pernah
1: menendangku. Karena baginya kekerasan
2: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
3: Hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
2: Iya, Sintan.
1: Intan, sini, kau dulu suruh duduk.
3: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
2: Ini enggak usah, gabung-gabung sama kita
1: gitu
2: sini.
1: Loh, kan. Sana kita duduk.
3: Ya udahlah.
2: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
2: Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
1: Udah 3 tahun kan ya?
3: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
1: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Ya, pendengar manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, dan kita lanjutkan kembali informasi di Santai Siang kita kali ini, yaitu cara mengubah pikiran negatif menjadi positif. Nah, pendengar, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah dengan mengenali area atau situasi yang sering memunculkan pikiran negatif. Nah, dengan mengetahui pemicunya, seseorang dapat lebih mudah menentukan hal yang perlu diperbaiki tanpa harus mencoba mengubah semuanya sekaligus. Dan mendengar, evaluasi diri ini juga menjadi hal yang penting dilakukan secara rutin untuk mengetahui kondisi pikiran dan juga perasaan sepanjang hari. Ketika menyadari pikiran mulai dipenuhi hal-hal negatif, nah, cobalah untuk melihat persoalan dari sudut pandang yang lebih rasional dan mencari sisi positif yang masih dapat ditemukan. Memberikan ruang untuk humor juga dapat membantu menghadapi situasi yang sulit. Tersenyum atau tertawa terhadap hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi jeda dari tekanan dan membantu suasana hati menjadi lebih ringan. Nah, gaya hidup sehat turut berperan dalam menjaga kondisi tubuh dan pikiran. Aktivitas fisik secara rutin, kemudian pola makan yang baik serta tidur yang cukup juga dapat membantu tubuh dan juga otak bekerja secara optimal dalam mengelola emosi. Dan mendengar, lingkungan pergaulan ini juga perlu diperhatikan, karena orang-orang di sekitar dapat mempengaruhi cara seseorang memandang dirinya sendiri dan menghadapi masalah. Nah, bergaullah dengan orang yang sportif dan memberikan masukan secara positif. Ini juga dapat membantu mengurangi tekanan serta membangun kepercayaan diri. Dan selain itu, penting untuk membiasakan diri melakukan self-talk atau berbicara kepada diri sendiri dengan cara yang lebih positif. Dan hindari mengatakan sesuatu kepada diri sendiri yang tidak akan disampaikan kepada orang lain, dan gantilah kritik berlebihan dengan kalimat yang lebih rasional serta membangun. Nah, mendengar, mengubah pikiran negatif menjadi positif bukan berarti mengabaikan masalah yang sedang dihadapi. Proses tersebut merupakan latihan untuk melihat persoalan secara lebih seimbang, ya, sehingga seseorang dapat menghadapi kehidupan dengan pikiran yang lebih tenang dan sikap yang lebih sehat.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini kami hadirkan informasi dan juga musik hiburan di Santai Siang kita kali ini. Selanjutnya di pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Siang.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Berita utama siang ini diantaranya, penerapan sistem ganjil genap untuk pengisian BBM subsidi jenis Pertalite mulai mengurangi antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Sintang. BMKG memprediksi curah hujan mulai terjadi pada Oktober ini dan puncaknya pada bulan November dan Desember 2026. Berita selengkapnya dibacakan saya, Asri. Pendengar, berita pertama siang ini, penerapan sistem ganjil genap untuk pengisian BBM subsidi jenis Pertalite mulai mengurangi antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
2: Penerapan sistem ganjil genap untuk pengisian BBM subsidi jenis Pertalite mulai mengurangi antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Sintang. Sejak diberlakukan Kamis 1 Oktober 2026, penerapan sistem ganjil genap merupakan upaya pemerintah daerah mengatasi antrian panjang yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Pengaturan tersebut mengacu pada surat edaran Bupati Sintang tentang pengaturan pelayanan pengisian BBM jenis Pertalite pada SPBU di Kabupaten Sintang yang ditetapkan pada Selasa 29 September 2026. Sistem ganjil genap diberlakukan selama 1 hingga 7 Oktober 2026 dan berlaku bagi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dalam pelaksanaannya, pelayanan pengisian Pertalite disesuaikan dengan angka terakhir nomor polisi kendaraan dan tanggal pengisian BBM. Petugas juga melakukan pengecekan

0: surat tanda nomor kendaraan atau STNK untuk memastikan kesesuaian kendaraan dengan ketentuan yang berlaku. Saat meninjau pelaksanaan kebijakan pada hari pertama, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menyampaikan, kebijakan tersebut diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan dan keluhan masyarakat yang sebelumnya harus menghadapi antrean panjang saat mengisi Pertalite. Setelah diberlakukan pada hari pertama, penerapan sistem ganjil genap sejauh ini memberikan dampak terhadap berkurangnya antrean kendaraan di SPBU.
1: Kalau kita melihat, memang cukup efektif. Kita juga sempat diskusi ke beberapa teman-teman, masyarakat yang melakukan pengisian. Mereka juga memberikan apresiasi lah. Langsung dalam bentuk nyata, antrian-antrian itu memang langsung berkurang. Kita berharap nanti pada saat situasi sudah normal, tentu ganjil genap ini sudah tidak berlaku lagi. Jadi ini betul-betul kita harus coba.
0: Roni juga menjelaskan, penerapan sistem ganjil genap hanya diberlakukan selama satu minggu sebagai langkah uji coba. Pemerintah akan melihat perkembangan kondisi di lapangan sebelum menentukan langkah selanjutnya. Ia berharap kondisi distribusi dan pelayanan BBM di Kabupaten Sintang dapat segera kembali normal sehingga pengaturan ganjil genap tidak perlu dilanjutkan. Pemerintah daerah bersama kepolisian dan Pertamina juga akan terus memantau pelaksanaan kebijakan tersebut selama masa uji coba. Dina Triana melaporkan.
2: Ya, mendengar, Wakil Bupati Kapuasulu Sukardi melakukan kunjungan kerja dan koordinasi bersama Direktur RSUD Dr. Ahmad Diponegoro Putu Sibau Selasa 29 September 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Rumah Sakit Rujukan Utama Kabupaten Kapuasulu. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Bupati Sukardi meninjau dan berdiskusi terkait kondisi pelayanan serta berbagai kebutuhan yang mendukung kenyamanan dan keselamatan pasien. Menurutnya, pelayanan kesehatan harus terus dievaluasi agar masyarakat mendapatkan layanan yang aman, nyaman, dan sesuai kebutuhan. Sementara itu, pihak manajemen RSUD Dr. Ahmad Diponegoro Putu Sibau menyambut baik arahan Wakil Bupati dan berkomitmen segera menindaklanjuti hasil evaluasi yang disampaikan. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan mutu pelayanan serta memberikan pengalaman pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Kapuasulu.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
2: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang, Petrianus SH, mengatakan pihaknya melakukan berbagai inovasi program, diantaranya pelatihan keterampilan aplikatif secara gratis seperti pelatihan komputer bahasa Inggris hingga pelatihan hidroponik bagi warga. Selain itu, melakukan perluasan inklusif menyediakan layanan dan fasilitas ramah disabilitas seperti penyerahan buku Braille untuk sekolah biasa, dan selain itu juga memperluas jejaring ke puluhan taman bacaan masyarakat TBM di berbagai kecamatan. Petrianus menuturkan pihaknya memberikan layanan kunjungan setiap hari hingga membuka jam pelayanan akhir pekan Sabtu Minggu pada pukul 9.00 sampai 14.00 WIBA dengan tujuan agar orang tua bisa membawa putra-putrinya berkunjungan ke perpustakaan saat libur. Petrianus menambahkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang bekerja sama dengan pihak provinsi melakukan inventarisasi dan penyelamatan warisan naskah lokal. Pendengar, BMKG memprediksi curah hujan mulai terjadi pada Oktober ini dan puncaknya akan terjadi pada bulan November dan Desember 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
4: Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Tebelian Sintang Darmawan Wahyu Adi mengatakan kondisi cuaca diperkirakan mulai mengalami perubahan pada bulan Oktober 2026 ini. Berdasarkan prediksi BMKG Pusat, curah hujan pada bulan Oktober diperkirakan berada pada kisaran 200 hingga 400 mm dengan sifat hujan masih berada pada kategori di bawah normal hingga normal. Diperkirakan puncak hujan akan terjadi pada bulan November November hingga Desember 2026.
5: Curah hujan nantinya biasanya itu sedikit, jadi yang perlu diwaspadai.
4: Darmawan menambahkan, meski demikian BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi kabut asap yang dapat berasal dari wilayah lain. Arah angin di wilayah Sintang masih dominan dari arah timur hingga tenggara, sehingga asap dari daerah lain berpotensi terbawa masuk ke wilayah Kabupaten Sintang. Dengan kondisi perubahan cuaca saat ini, diminta kepada masyarakat untuk update informasi melalui website BMKG. Demikian, Adi Ramli melaporkan.
2: Pendengar, upaya memulihkan kondisi lingkungan setelah terjadinya kebakaran hutan dan lahan Karhutla terus dilakukan melalui berbagai langkah nyata. Salah satunya diwujudkan dengan kegiatan penghijauan melalui penanaman pohon di wilayah terdampak kebakaran. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Desa Lanjak Deras, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuasulu pada Jumat 2 Oktober 2026. Pejabat Tan Ramil 120603 Batang Lupar, Serma Oken Predi bersama Porkopimcam Batang Lupar turun langsung melakukan penanaman pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Penghijauan menjadi salah satu upaya untuk membantu mengembalikan kondisi lahan yang terdampak karhutla. Penanaman pohon diharapkan dapat memberikan manfaat ekologis dalam jangka panjang, termasuk membantu menjaga kualitas udara, memperkuat struktur tanah, serta mendukung keberlangsungan ekosistem. Serma Oken Predi mengatakan kegiatan penghijauan tidak sebatas menanam pohon, tetapi merupakan bagian dari investasi jangka panjang untuk menjaga lingkungan agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, pemulihan lingkungan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Karena itu, sinergi antara TNI, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan program penghijauan. Demikian Warta Siang edisi hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Saya Asri, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
3: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.
1: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
2: Enggak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
3: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
2: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, masih bisa ngedit besok pagi.
4: Rangga, katanya mau beresin rumah.
2: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
5: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
4: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
2: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
6: Pro 1.
7: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 1.
1: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada, pukul 13 lebihnya 31 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan untuk Anda program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan kami hadirkan untuk Anda Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di Sintang siang ini, edisi share-nya hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Dan mendengar untuk lagunya sudah kita siapkan, diantaranya ada Caca Handika, Air Tuba, kemudian ada Alam Gersang, Perasaan Cinta Yunita Ababel, kemudian ada Jangan Menangis Asep Irma, Ternyata Cici Paramida, Segudang Rindu Kamelia, dan Semata Wayang Inul Daratista. Dan mendengar seperti biasa untuk Anda yang ingin bergabung silakan di telepon 0565247774 atau juga yang ingin bergabung di WA juga boleh di 0857504740.

0: Dan langsung saja kita sapa penelpon pertama kita di siang hari ini, ada siapa? Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Mm-mm, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Tresya Dirigo.
0: Dengan Tresya Dirigo. Bagaimana iya. kabarnya siang ini?
1: Alhamdulillah.
0: Mm-mm.
1: Kalau Kak Usrin kah siapa nih?
0: Kak Asri.
1: Oh, Kak Asri.
0: Mm-mm.
1: Apa kabarnya Kak Asri?
0: Kak Asri sehat juga.
1: Amin.
0: Mm-mm. Lagi apa ini?
1: Lagi nyantai-nyantai duduk minum kopi hangat.
0: Wis, mantap.
1: Kak Asri udah minum belum?
0: Kak Asri lagi ngopi juga ini.
1: Oh, Mm-mm. Apa siniknya?
0: Gimana?
1: Siniknya apa?
0: Nggak ada, bolehlah dikirim.
1: Oh, boleh. Ini punya aku nih, sinik ketan nih.
0: Wis, mantap.
1: Itulah.
0: Kan, lagunya pilih yang mana?
1: Apa-apa tadi, Pak?
0: Ada Air Tuba dari Caca Handika, kemudian Gersang.
1: Caca Handika aja lah, Pak.
0: Oke deh, masalah mungkin?
1: Masalahnya, terutamanya dengan Kak Asri.
0: Mm-hmm.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga jalannya, kerjanya lancar.
0: Mm-hmm. Amin.
1: Assalam juga dengan itu Yuk Parmi.
0: Mm-hmm.
1: Dengan Kang Tulus juga. Dengan Asmini.
0: Mm-hmm.
1: Sama suaminya, sama satu keluarga.
0: Mm-hmm.
1: Nah, dengan Mama Toro juga. Nah, dengan Kak Unin, Kak Jintan juga, salam semua.
0: Mm-hmm.
1: Nah, dengan Pak Sungki juga di jauh di sana. Semoga dia dengar aku gabung.
0: Amin.
1: Salam dengan dia.
0: Mm-hmm.
1: Nah, udah dulu, Pak.
0: Oke deh.
1: Ayo, selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore juga. Terima kasih ada Tresya Dirigo yang menjadi penelpon pertama kita di siang hari ini ya. Oke, selamat siang semuanya untuk warga Rigo yang saat ini sedang mendengarkan kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Selanjutnya ada siapa ini? Halo, selamat siang.
2: Siang juga.
0: Prodangdut.
2: Dan adalah kita.
0: Mm-mm, apa kabar?
2: Kabarnya lagi golek-golek.
0: Wis, mantap.
2: Ya, Kak Asri yang lagi cuap-cuap.
0: Ndak ini, ndak keliling-keliling.
2: Baru ambil barang.
0: Oh gitu. Oke okay, nah, deh.
2: So besok dari pagi gitu, Pak Asri.
0: Mm-mm.
2: Ini baru ambil barang, aku istirahat lo golek-golek. Nanti ke Baning habis.
0: Wis,
2: pasar nanti
0: lancar kayaknya nih.
2: Ambil barang ke Baning yuk, ikut aku.
0: Yuklah. Ketawa, ya, ayolah. Ambil apa?
2: Ikut aku, Miku salon ke motor.
0: Salon apa? Salon speaker tuh.
2: Hah?
0: Salon apa?
2: Salon untuk orang karaokean tua.
0: Oh, ada yang beli atau gimana? Ada yang pesan?
2: Aku pengen kayak salon punya Kak Asri itu.
0: Wih.
2: Berapa belinya ya?
0: Nggak tahu.
2: Pak Su yang beli?
0: Mm-mm.
2: Hmm. Bagus, abis kemarin itu dedek si gemoy itu C katanya bersih suara.
0: Oh yang kayak apa sih bubu tuh?
2: Yang kayak guling-guling tuh apa?
0: Kayak bantal guling tuh.
2: Oh, bagus walaupun
0: itu punya abang itu abangku.
2: Oh.
0: 700-an katanya. Bagus suaranya kan?
2: Ah bersih loh.
0: Mm-mm.
2: Si gemoy C. Bersih suaranya. Kalau untuk karaokean walaupun kayak suara itu bohong kumpulu bisa bagus loh. Kalau gitu tuh.
0: Benar. Suara burung kumpulu kayaklah ya. Pernah dengar burung kumpulu nyanyi.
2: Yang berkicau dia bah saking apa suara enggak bagus. Hanya berkicau kayak burung kumpulu.
0: Aduh.
2: Lagunya sebut lagi Kak. Tadi aku
0: ada Caca Handika Air Tuba, Alam Gersang. Ada Yunita Perasaan Cinta, Jangan Menangis Asep Irma, Ternyata Cici Paramida.
2: Jangan menangis.
0: Jangan menangis. tertawa aja.
2: Iya. Kalau tertawa kan sehat, Kak.
0: Betul. Tapi kalau tertawa terus jangan.
2: Nanti dibilang orgil.
0: Bahaya itu.
2: Ntar dibilang orgil bahaya juga. Nah, itu aja ya, Kak Asri, ya.
0: Oke deh.
2: Yoi, terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Terima kasih. Ada Mbak Yanti di alay tapi bukan lebay katanya ya. Oke, selanjutnya kita coba sapa. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Kok enggak ada suaranya ya? Halo. Aduh, sayang sekali gak ada suaranya ini ya. Bisa dicoba kembali ya, Mak Neng ya. Gak ada suaranya ini. Oke, selanjutnya ada siapa lagi ini? Halo, selamat siang. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Di Sambas.
0: Dengan?
3: Kak Ella di Sambas.
0: Kak Ella, oke. Okay. Iya. Gimana kabarnya Kak Ella siang hari ini?
3: Alhamdulillah, sehat. Cuaca pun lagi mendung.
0: Sudah enggak kabut asap belum lagi, Kak Ella?
3: Gimana kabarnya?
0: Kabarnya sehat juga.
3: Kabut asap agak ringan lah.
0: Alhamdulillah.
3: Udah berapa hari ada turun hujan di sini?
0: Berarti sama lah dengan di Sintang.
3: Iya.
0: Lagunya pilih yang mana nih Kak Ella?
3: Ada lagu apa Mbak?
0: Ada Caca Handika, Air Tuba, kemudian Jangan Menangis, Asip Irma. Ada Gersang Alam, Perasaan Cinta, Yunita, Ternyata Cici Paramida.
3: Perasaan Cinta aja.
0: Perasaan Cinta aja. Mau salam mungkin?
3: Salamnya buat Mbak, semoga selalu.
0: Amin.
3: Ya buat semua pendengar lama yang ada di Sintang dan di Sambas, yang di mana aja berada lah, semoga lagi mendengarkan.
0: Baik.
3: Ya buat Mbak, terima kasih.
0: Oke, waalaikumsalam. Terima kasih juga ya. Ada Kak Ella di Sambas. Selamat siang warga Sambas semuanya ya. Ada Wan Usu, ada Usu Busri yang ada di Sambas ya. Kita coba sapa kembali ya. Ada Mak Neng. Halo, selamat siang. Jaringan kayaknya ini ya Mak Neng. Halo, selamat siang. Gak ada suara. Gak ada suaranya ini Mak Neng ya, mohon maaf sekali. Bagi yang ingin gabung silakan masih di 0565247774. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang.
0: Pro Dangdut.
4: Yang adalah kita.
0: Biem.
4: Kita Kak, apa kabarnya?
0: Kabar baik, Biem, bagaimana kabarnya?
4: Sehat gue. Mak Neng nelpon ke WA Kak.
0: Iya, nelpon ke WA.
4: Ya gak bisa, kan Kakak masih lab.
0: Enggak sih hari ini.
4: Kalau nelpon yang ini bisa masuk.
0: Tapi hari ini Kak Asri enggak lab sih, harusnya bisa.
4: Nah, kalau itu Kak, kalau udah biasanya susah gitu, Mas.
0: Enggak bisa. Nah,
4: nelpon
0: ini
4: yang pakai yang untuk lab, yang untuk segala dibaca-baca itu enggak bisa. Harus nelpon yang ini. Berapa kali nelpon enggak bisa, enggak itu ada suara Kak?
0: Itulah enggak ada suaranya ini.
4: Iya. Masuk sih tapi enggak ada suaranya.
0: Benar.
4: Lagunya yang itu tadi yang kedua itu apa Kak?
0: Ada Gersang Alam.
4: Nah itu ya ya Kak ya.
0: Oh, oke deh.
4: Salamnya untuk Kakak Sukarda, untuk mereka di Betang semuanya. Lagunya dikirim untuk mereka Betang ya Kak ya.
0: Oh, oke deh.
4: Mak Neng, nak nelpon sengki wae menisa merbu ane suaranya. Dudungnya udah kangen nih.
0: Aduh.
4: Dengan suaranya. Kak ya. Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang juga, terima kasih. Ada Biem atau Mama Alma di Jetak ya. Oke deh, kita terima satu penelpon lagi sebelum kita dengarkan lagu ya. Ada siapa ini? Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang juga.
0: Rodangdut.
5: Dangdut adalah kita.
0: Dengan orang mana ini?
5: Dengan orang Penai.
0: Oh, orang Penai. Kakek atau Boman?
5: Ya, Boman lah.
0: Oke, gimana kabarnya, sehat?
5: Kabarnya sehat, puji Tuhan. Kalau kabar Kak Asri?
0: Puji Tuhan, Kak Asri sehat juga.
5: Iya. Apa-apa lagunya?
0: Lagunya ada Air Tuba, Caca Handika, Jangan Menangis dari Asep Irma. Kemudian Perasaan Cinta, Yunita, ada Gersang Alam, Ternyata Cici Paramida, Segudang Rindu, Kamelia, dan Semata Wayang, Inul Daratista.
5: Segudang Rindu aja.
0: Segudang Rindu aja.
5: Boleh spesial, Kak?
0: Boleh.
5: Spesialnya buat Kak Sri, buat Ayu ada di Semeluang, buat Adik Cibul di Semeluang juga.
0: Mm-hmm.
5: Buat Paman Mas Indit Kalung Jaya. Selamat siang, Kak Sri.
0: Selamat siang juga. Terima kasih. Ada Boman di Penai ya yang sudah gabung. Oke deh, sudah ada beberapa penelpon dan tentunya udah ada juga lagu yang di request. Kita dengarkan bersama ya. Lagu pertama ada dari Caca Handika dengan judul Air Tuba.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Iya pak, dia yang buang botol rokok daun kering pak. Sampai kebakaran ini pak, tangkap pak, tangkap.
1: Untung hanya mimpi. Puntung rokok yang kubuang tadi, semoga gak nyala ya Allah.
2: Pastiin puntung rokoknya mati dulu.

0: Masih mendengar, masih di Prodangdut adalah kita. Dan sudah Kak Asri putarkan tadi dua lagu yang sudah di request. Ada lagu Air Tuba dari Caca Handika, kemudian disusul dengan Asep Irma, Jangan Menangis. Dan tentunya masih ada beberapa lagu yang masih bisa dipilih yang belum kita putarkan ya. Jadi bagi Anda yang mau pilih boleh banget nih. Sudah ada yang bergabung, kita coba sapa lagi, ada siapa ini? Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang.
1: Halo, siang di Kak.
0: Prodangdut.
1: Dangdut ada Natika.
0: Bu Wilin.
1: Bukan.
0: Siapa ini?
1: Ayub dari
0: Semuluang. Ayub dari Semuluang. Iya. Bagaimana kabarnya siang hari ini?
1: Baik, kabarnya Sasa, gimana kabar?
0: Kabar baik juga. Lagi apa ini?
1: Baring-baring nih.
0: Ah gitu.
1: Yang
0: gimana cuaca di sana siang hari ini?
1: Wah, di sini panas bedengkang.
0: Panas bedengkang ya. Baiklah. Lagunya pilih yang mana nih, Bu Ayub?
1: Apa lagu yang request?
0: Ada Inul Daratista, Semata Wayang, kemudian Cici Paramida, Ternyata, Kamelia Segudang Rindu, Gersang Alam, Perasaan Segudang Rindu aja. Oke deh. Salamnya
1: spesial untuk tangga di Semeluang juga. Supaya dia mendengar. Dengan Abel Sibo juga. Dengan Buman juga. Pak Agus udah masuk atau belum?
0: Siapa?
1: Pak Agus ini ngerti lagi.
0: Pak Agus belum?
1: Ya, spesial untuk Pak Agus juga supaya dia bisa gabung nanti. Ya, itu aja Kak.
0: Baik.
1: Siang.
0: Selamat siang juga, terima kasih. Ada warga Semeluang, kirain Bu Bilin. Biasanya suaranya kayak kecil-kecil gitu ya, ternyata salah rupanya. Oke, selamat siang semuanya untuk warga Semeluang ya, yang sedang mendengarkan kami di Prodangdut di siang hari ini. Selanjutnya, halo selamat siang.
2: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar Ibu Bintang Penyiar?
0: Waalaikumsalam. Kabar baik Pak Jumirah dan keluarga, bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah. Tapi Kak Atri ini belum sembuh suaranya nih. Beli obat kah?
0: Udah, cuman masih ini suaranya.
2: Ah itulah.
0: Soalnya cuaca kadang panas.
2: Jaga kesehatan.
0: Siap.
2: Aduh, hai. Udah ngopi belum nih?
0: Lagi sambil ngopi lah ini.
2: Tapi enggak kelihatan cangkirnya di meja. Orangnya yang kelihatan.
0: Nanti cangkirnya Kak Asri ini di udara.
2: Bercanda
0: biar juga
2: terasa kita tua nih.
0: Betul
2: ya. Jaga kesehatan, jangan lupa beli obat tuh.
0: Tapi udah lumayan lah ini, cuman emang masih agak serak-serak gimana gitu.
2: Ah itulah pelu-pelunya suara-suara ini
0: masih bindeng.
2: Lagunya Segudang Rindu ikut itu Ibu Ayub di Semeluang tadi.
0: Oke deh.
2: Nah, boleh salam-salam?
0: Boleh.
2: Buat Abang Adi yang ada di Tanjung Bawang, semoga dia tetap sehat sekeluarga. Buat Mama Peggy, salam kenal, semoga dia tetap sehat sekeluarganya. Kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk Kak Sri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, selamat siang menjelang sore juga. Terima kasih untuk Pak Jumirah di Lombok ya yang sudah bergabung. Selanjutnya, halo selamat siang. Halo.
3: Ya halo, siang juga.
0: Prodangdut.
3: Prodangdut adalah kita.
0: Kecil banget suaranya ini.
3: Kecil kah?
0: Gimana
3: kecil, orangnya besar. Kabar Kak
0: Sri. Kabar baik. Ini dengan siapa ini?
3: Ah, orang Blitar nih, masa lupa.
0: Enggak, suaranya hampir enggak kedengar ini.
3: Iya kah? Nah, orang Blitar nih baru gabung lagi.
4: Oh, nih, gitu.
3: Udah gabung nih.
4: Andre ya?
3: Iya.
4: Baik.
3: Laut terus nih, Kak Andre. Ini baru pulang nih.
4: Oh, gitu.
3: Iya, baru nyampe ke rumah di kampung tapi nih.
4: Di Blitarnya atau di mana nih?
3: SD 5.
4: Oh, gitu.
3: Ah, iya. Gimana cuaca, Kak Andre?
4: Cuaca di Sintang agak mendung hari ini.
3: Oh, kalau di sini panas berdengkang.
4: Oh, panas berdengkang.
3: Tadi malam sempat diguyur hujan juga.
4: Di sana?
3: Ya, enggak lama, tapi sebentar aja.
4: Tapi
3: airnya, kalau di Tadah itu ada satu drum lah.
4: Lumayan lah.
3: Lumayan, tapi kabutnya masih ini asapnya.
4: Sama, di Sintang juga masih ada. Tapi udah mulai berkurang lah.
3: Ya, berkurang lah, udah agak tipis ya.
4: Benar. Oke, lagunya apa nih?
3: Disebutin semua lagunya apa tadi?
4: Ada Perasaan Cinta Yunita, Gersang Alam, Segudang Rindu Kamelia, Ternyata Cici Paramida, sama Semata Wayang Inul Daratista.
3: Segudang Rindu ajalah.
4: Oke deh.
3: Salam siapanya? Salam kenal sama Bu Ayu tadi ya. Semoga sehat selalu di sana. Salam kompak juga dengan Pak Jumira. Pak Jumira tuh gak nyapa-nyapa lagi ya.
4: Biasanya lama, nyapa, hari ini lupa kayaknya.
3: Lupa dia. Bang Andre ini udah lama, udah gabung. Udah satu bulan lebih. Kayaknya lupa semua teman-teman tuh.
4: Enggak, biasanya ingat Pak Jumira nyapa-nyapa.
3: Itulah, semoga sehat selalu dengan keluarganya di sana ya. Dimurahkan rezeki dan dilancarkan pekerjaannya.
4: Amin.
3: Buat Bobi Lendilpa juga, semoga sehat selalu dengan keluarga besarnya. Buat Kak Sri juga, semoga sehat selalu, cepat sembuh ya Kak.
4: Terima kasih.
3: Suaranya tuh banget tuh.
4: Itulah, udah berapa hari kayak gini.
3: Itulah, kemudah benar kena itu flu tuh.
4: Itulah, pokoknya kalau orang udah kayak musim flu, mulailah ikut-ikutan nih.
3: Gak boleh gitu lah dong.
4: Nggak apa-apa, yang penting yang penting masih bisa kerja aman.
3: Iya. Nah, lagunya spesial ya.
4: Oke.
3: Buat Mama PG di Tanjung Baung. Udah lama nggak kedengaran suara tuh. Nah, hari ini baru bergabung lagi. Gabunglah Mama PG, udah gabung ke dalam?
4: Belum.
3: Oh, semoga dia cepat gabung nanti ya.
4: Oke.
3: Nggak kangen dengar suara dia itu. Terima kasih Kak Asri ya.
4: Baik.
3: Selamat siang menjelang sore.
4: Selamat siang menjelang sore juga. Terima kasih ada Andre di Blitar ya. Selamat siang semuanya untuk warga Blitar yang saat ini sedang mendengarkan kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Selanjutnya di belakang Andre kita coba sapa lagi. Halo, selamat siang.
5: Halo, siang juga.
4: Prodangdut.
5: Dangdutnya adalah kita.
4: Ini yang dari ini kayaknya.
5: Dari Lempah ya.
4: Dari Lempah.
5: Ya, betul.
4: Mirip banget tadi suara Mbak Ayub kecil soalnya.
5: Iya,
4: gimana, sehat?
5: Sehat, Kak. Kakak, gimana?
4: Sehat juga.
5: Masih pelo ya.
4: Gimana?
5: Kakak, kena pelo ya. Iya.
4: Soalnya
5: semoga cepat sembuh ya Kak.
4: Amin, terima kasih. Iya. Lagi apa ini?
5: Lagi bareng-bareng dah ketiduran tadi Kak.
4: Wih, enak yang bisa tidur.
5: Iya, waktu pertama enggak masuk-masuk. Pas itu lagunya diputar langsung ketiduran.
4: Wah, enggak dengarlah lagunya.
5: Enggak.
4: Aduh. Oke, ini lagunya pilih yang mana?
5: Perasaan Cinta belum di request ya?
4: Perasaan Cinta udah.
5: Udah request.
4: Tapi belum diputar.
5: Ya itu aja Kak.
4: Oke deh.
5: Lagunya spesial untuk Bang Adi Tanjung Baung. Semoga dia sehat selalu dan terhibur. Salamnya buat Wat Usuri Sambas. Dia sehat juga. Buat Bang Andre tadi, semoga dia sehat juga. Salamnya untuk semua pendengar aja lah.
4: Oke deh.
5: Ya, buat Kak Asri, selamat tugas dan sehat selalu ya Kak.
4: Amin, terima kasih.
5: Selamat siang.
4: Selamat siang juga ya, ada Ibu Bilin di Lempah yang sudah bergabung. Baik, kita dengarkan dulu ya dua lagu yang sudah di request. Ada Perasaan Cinta, nanti disusul dengan Alam dengan judul Gersang.

0: Ih, dasar kucing sialan nih. Kesini terus, Mbak.
1: Ih, gak boleh gitulah. Kasian itu binatang. Dia kan gak ada salah. Gak ganggu juga, kan?
0: Ah, biarin aja. Kan binatang tuh.
1: Gak gitulah. Binatang kan juga punya hak untuk hidup, tahu? Ingat, Tuhan kita dan Tuhan kucing itu sama loh.
0: Iya deh, maaf makan aku ya, pus.
2: Woi, bisa bawa motor gak sih? Lampu sen kiri belok kanan. Ini lagi, malah main HP sambil berkendara. Aduh, rambu merah kenapa tetap jalan sih? Kan hampir aja ketabrak.
3: Patuhi peraturan lalu lintas untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Sebelum kita lanjutkan kembali Prodangdut-dangdut adalah kita di Sintang Siang ini, kami informasikan untuk Anda bahwa azan asar hari ini akan dikumandangkan pada pukul 14 lebihnya 32 menit waktu Indonesia Barat.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah dikumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan sholat asar untuk Anda kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda berada. Dan mendengar, kembali kita lanjutkan program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di siang ini.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, dan kita juga masih dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Sintang siang ini. Langsung saja sudah ada yang bergabung, kita coba sapa lagi ya, ada siapakah ini? Halo, selamat siang. Pro Dangdut. Dengan siapa ini? Suaranya enggak kedengaran. Kecil banget.
1: Iya. Apa kabar Mita Atri?
0: Gimana? Halo. Kabar baik Mama Tegi, suaranya kecil banget ini.
1: Tahu lah Kak, mungkin jaringan kali Kak.
0: Oke, langsung aja nih.
1: Lagunya itu ya Kak, Cici Pramida tadi apa judulnya?
0: Ada ternyata Cici Pramida.
1: Ah itu juga.
0: Baik.
1: Pak Jindira tadi ditambah salam ya Pak Jindira dengan Ibu. Dan lagunya dititip dengan Bang Andre
0: aja
1: ya Kak.
0: Yo,
1: selamat sore Kak Atri, selamat bertugas, saya selalu lekat sembuh ya Kak Atri.
0: Oke, terima kasih. Ada Mama Tegi di Tanjung Baung ya. Suaranya kecil banget, kalau Kak Sri naikin volume dari sini enggak bisa ya. Oke, terima kasih ya, di belakangnya Mama Tegi di Tanjung Baung alias di Sintang. Biasanya kan di Sintang, di Tanjung Baung gitu ya. Ada siapa lagi ini? Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Kok hilang suaranya?
2: Enggak, kan ada cucu pelan-pelan.
0: Oh, gitu tidur.
2: Dia mau dia tidur, baby-nya pada bangun.
0: Gimana? Lagunya ada Cici Pramida, ternyata Semata Wayang Inul Daratista sama Roma Irama Tabir Kepalsuan.
2: Itu Cak Roma Irama aja lah, kan belum dipilih kan?
0: Belum.
2: Nah, ini sampai jam 3 udah mau habis ya Pro Dangdut ini.
0: Bentar lagi.
2: Itulah. Ibu tuh sudah sholat duduk nepukkan pantat cucu nih.
0: Gitu.
2: Dia masih mau tidur. Dia kalau cepat dibawa bangun tuh nangis nanti guys. Tapi udah lama sih dari jam 12 tadi tidurnya.
0: Oh, lama juga dia tidurnya ya.
2: Oh, lama. Tapi waktu kita nepuk pantatnya tuh tangan dah ketoran dah peran. Nah, itu aja Kak Tia.
0: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada Ibu Ros di daerah Juanti ya. Oke, kita bacakan WA yang sudah masuk. Selamat siang Kak Asri. Ini Martin katanya. Martin apa nih? Enggak kelihatan. Oh, Martin Tasab dari Nangabayan. Lagunya Ngekor Aja. Lagu ini untuk menghibur semua pendengar RRI katanya. Terima kasih. Terima kasih Martin Tasab di Nangabayan ya, yang sudah bergabung di WA. Selanjutnya, siang Kak Asri, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagunya Ikut Aja katanya dari Mak Neng di Empaci. Baik, terima kasih Mak Neng ya, sudah bergabung di WA. Tadi udah gabung di telepon tapi suaranya enggak ada ini ya. Oke deh ya. Tidak terasa juga waktu kita tinggal beberapa menit lagi udah di penghujung ini rupanya ya. Masih ada dua lagu yang belum kita putar ya, yang udah di request ada Cici Pramida ternyata, dan juga Tabir Kepalsuan dari Roma Irama. Kita dengarkan dulu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, nak. Jangan.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

0: Halo warga Kabupaten Sintang. Ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
1: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
0: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD Teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
1: di RRI Sintang.
2: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

0: Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udin. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
2: Esensi Buku, Pro 1 RRI Sintang. Judul, Hidup Sederhana, hadir di sini dan saat ini. Penulis Desi Anwar. Buku Hidup Sederhana, hadir di sini dan saat ini, berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya, Desi Anwar. Di buku ini, beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukan dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal, aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Seringkali kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan, dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini kita hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
3: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar di Sintang sore ini masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda. Dan Anda ditemani bersama penyiar Anda, saya Herlinda, nanti hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Siapa?
2: Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka daripada cewek atau cowok.
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
2: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
2: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
2: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
2: Oh, Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan Semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekhasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, Kriyaan Betawi digelar di wilayah Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu 3 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya Betawi kepada masyarakat sekaligus mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Beragam kegiatan juga ditampilkan dalam Kriyaan Betawi ini, mulai dari pertunjukan silat, tarian Betawi, hingga pertunjukan manusia petasan. Nah, selain pertunjukan budaya Kriyaan Betawi yang diisi dengan lomba hadroh untuk ibu-ibu dan lomba mewarnai bagi anak-anak, tidak hanya menggelar pertunjukan dan lomba, acara ini juga menghadirkan bazar UMKM yang menjual berbagai makanan khas Betawi. Sejumlah kuliner yang ditawarkan diantaranya dodol, kerak telur, laksa, serta makanan ringan dan makanan berat lainnya. Nah, pendengar, Lurah Ujung Menteng Andri Kurniawan mengatakan Kriyaan Betawi merupakan kegiatan kebudayaan yang pertama kali digelar di wilayah Kelurahan Ujung Menteng, dan menurutnya kebudayaan Betawi perlu terus diangkat dan dilestarikan dengan melibatkan dukungan masyarakat dan berbagai unsur di wilayah tersebut.

yang tahu dari manakah asal bakso? Kuliner berkuah dengan tambahan bola Bali daging ini bukan berasal dari Solo ataupun Malang. Meski dua kota tersebut begitu populer dengan kelezatan baksonya, nyatanya bakso pertama kali dikenalkan oleh bangsa Tiongkok. Bakso ini berasal dari Fuju. Bakso memiliki akar dari seni kuliner Tionghoa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari istilah bakso berasal dari kata bakso dalam bahasa Hokkien yang secara harfiah berarti daging giling. Bakso berasal dari cerita di masa dinasti Ming 1368 sampai 1644 Tiongkok sekarang. Konon, seorang pemuda bernama Meng Bo ingin memasakkan daging empuk dan lembut untuk sang ibu. Ia terinspirasi dari kue mochi, cemilan yang terbuat dari ketan yang ditumbuk agar halus sehingga makanan ini terasa lembut. Meskipun bakso sebenarnya berasal dari Tiongkok, namun kini makanan berbentuk bulat ini seolah menjadi ciri khas kuliner Indonesia. Penjual bakso sangat mudah dijumpai di seluruh penjuru pelosok negeri.

Anda tahu ada berapa helai rambut di kulit kepala Anda dan berapa helai yang rontok setiap hari? Dilansir dari kumpulan .info, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai rambut di kepalanya. Masa pertumbuhan setiap helai rambut hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Setelah itu ada fase transisi, lalu fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dari pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap hari sekitar 70 hingga 100 helai rambut rontok secara alami.

Rp5.000 adalah uang kertas pecahan khusus yang dicetak pada tahun 2020 untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Uang kertas Rp75.000 diedarkan pada tanggal 17 Agustus 2020 dengan gambar utama sisi depan pahlawan nasional Dr. H.C. Insinyur Soekarno dan Dr. H.C. Dr. Andes Muhammad Hatta, gambar pengibaran bendera pada peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945, gambar pembangunan infrastruktur Indonesia berupa tol Trans Jawa, jembatan Yutefa, Papua, dan Moda Raya Terpadu, Jakarta, gambar motif songket yang berasal dari daerah Sumatera Selatan, dan gambar gunungan wayang. Gambar belakang uang kertas Rp75.000 adalah gambar anak Indonesia dengan pakaian adat daerah, satelit merah putih, dan gambar peta wilayah Indonesia di dalam bola dunia. Warna dominan dari uang Rp75.000 adalah merah dan putih. Tanda air uang Rp75.000 adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Uang rupiah khusus Rp75.000 dicetak paling banyak sejumlah 75 juta biliet. Uang rupiah khusus Rp75.000 mulai berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2020. Sebelumnya, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa seri uang rupiah khusus. Misalnya, pada seri 25 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, BI pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka, lambang negara burung

BI juga pernah merilis uang rupiah logam khusus dengan gambar belakang Presiden Soeharto. Pada uang tersebut terdapat 50 bintang yang melingkari gambar utama serta teks melingkar bertuliskan 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam emas kadar 23 karat serta memiliki berat 50 gram.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Imigrasi Sanggau tindak 7 warga negara asing bermasalah.
3: Adanya dugaan dari persyaratan yang ditampilkan tidak sesuai dengan...
2: Fenomena ekonomi pengaruhi indikator BPS Kalbar.
4: Dalam

0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Sabtu 3 Oktober 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita awali informasi sore hari ini. Perumda Tirta Katulistiwa Pontianak membuka rekrutmen 50 pegawai baru melalui seleksi berjenjang yang menekankan kompetensi dan transparansi. Proses seleksi juga mendapat pengawalan dan pengawasan dari kejaksaan serta kepolisian untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan. Berikut laporannya.
1: Perumda Tirta Katulistiwa Pontianak membuka 50 formasi pegawai baru untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Tirta Katulistiwa Pontianak Agus Darius mengatakan, perekrutan yang dilakukan seiring bertambahnya jumlah pelanggan dan banyaknya pegawai yang memasuki masa pensiun ini berlangsung secara transparan.
2: Saya pastikan untuk seleksi pegawai tahun ini kita seleksi secara fair dan terbuka, tidak ada tekanan dari manapun. Kita berharap hasil yang dipakai dengan menggunakan seleksi yang dilaksanakan oleh penyelenggara itu terbuka dan hasilnya bisa dilihat secara langsung.
1: Dari 50 formasi tersebut, 30 pegawai akan berstatus perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dan 20 lainnya dipersiapkan menjadi pegawai tetap. Pik Mardani Mulya Cemerlang, Dodi Triasmara mengatakan, dalam tes perekrutan ini, pihaknya menerapkan mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan tahapan mulai dari pemeriksaan administrasi, tes tertulis dan wawasan hingga psikotes, analisis, dan penulisan esai.
3: Setelah habis tes itu, mereka juga akan ada besoknya, kita lanjut, jadi langsung gitu ya, jadi maraton. Langsung ya, maraton ya, jadi istilahnya maraton. Kita lanjut dengan yang namanya psikotest untuk tes potensi akademik sama kemampuan analisanya mereka.
1: Direktur Mardani Mulya Semerlang, Sri Rahmi Mardan mengatakan, transparansi diterapkan melalui sistem yang memungkinkan peserta mengetahui hasil skor setelah tes, disertai verifikasi dan validasi dokumen. Sri Rahmi menegaskan, proses perekrutan juga dikawal dan diawasi kejaksaan serta kepolisian, sementara sekitar 60% terbaik nantinya direkomendasikan kepada Perumda untuk menentukan peserta yang diterima.
4: Dan kita sudah melakukan seterbuka-terbukanya. Seterbuka-terbukanya seperti apa yang diharapkan masyarakat Pontianak, bahkan Kalimantan Barat itu.
1: Sebagai tahapan akhir, peserta yang diterima sebagai pegawai tetap akan menjalani masa calon pegawai selama 6 bulan hingga 1 tahun sebelum diangkat berdasarkan hasil evaluasi, sedangkan pegawai PKWT dievaluasi setiap tahun sesuai

0: sesuai ketentuan yang berlaku. Hermanta melaporkan.
1: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan masyarakat Kalimantan Barat untuk mewaspadai dampak keterlambatan musim hujan akibat El Nino. Selain hujan dengan intensitas tinggi, pendengar, dalam waktu singkat, potensi banjir, longsor, hingga banjir rob juga perlu diantisipasi. Berikut laporannya.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika memperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat mulai memasuki musim hujan pada Oktober 2026 hingga awal Januari 2027. Deputi Klimatologi BMKG Ardasena Sopahelu akan mengatakan kondisi El Nino turut memengaruhi musim kemarau sebelumnya dan menyebabkan awal musim hujan di sejumlah wilayah mengalami keterlambatan. Menurutnya, keterlambatan musim hujan membuat periode kering berlangsung lebih panjang. Namun ketika hujan mulai turun, intensitasnya berpotensi tinggi dalam waktu relatif singkat. Kondisi tersebut perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor, terutama di wilayah yang rentan. Ardasena meminta pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, media, serta masyarakat agar menggunakan informasi iklim BMKG sebagai acuan dalam meningkatkan kesiapsiagaan.
3: Kami di BMKG juga membuka diri seluas-luasnya bagi Bapak Ibu untuk berkonsultasi langsung dengan kantor BMKG setempat dari Kalimantan Barat untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci sesuai dengan kebutuhan sektor masing-masing. Saya berharap bahwa informasi ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya supaya kita lebih siap menghadapi kondisi musim yang akan kita hadapi bersama.
2: Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Dwi Kora, Raden Eko Sarjono, mengingatkan adanya potensi banjir rob pada akhir Oktober 2026. Potensi rob diperkirakan terjadi pada 30 dan 31 Oktober sekitar pukul 7 hingga 11 pagi. Masyarakat khususnya yang berada di wilayah pesisir, bantaran sungai, dan kawasan yang rawan genangan diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan cuaca dan kondisi pasang air laut.
4: Sehingga langkah-langkah apa yang masyarakat harus persiapkan seperti update info cuaca, terus memperhatikan jangan cuma jadi tanggal kejadian COVID.
2: BMKG juga mengimbau masyarakat memantau informasi cuaca dan perkembangan kenaikan debit sungai melalui kanal resmi BMKG Maritim Dwi Kora. Pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan diharapkan memperkuat sistem peringatan dini dan langkah mitigasi sehingga potensi dampak hujan dapat diantisipasi sejak awal. Syahrul Sani melaporkan.
1: Pendengar, masih informasi terkait BMKG, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi curah hujan mulai terjadi pada Oktober ini dan puncaknya akan pada bulan November dan Desember 2026.
5: Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Tebelian Sintang Darmawan Wahyu Adi mengatakan kondisi cuaca diperkirakan mulai mengalami perubahan pada bulan Oktober 2026 ini. Berdasarkan prediksi BMKG Pusat, curah hujan pada bulan Oktober diperkirakan berada pada kisaran 200 hingga 400 mm dengan sifat hujan masih berada pada kategori di bawah normal hingga normal. Diperkirakan puncak hujan akan terjadi pada bulan November hingga Desember 2026.
6: Curah hujan nantinya biasanya itu sedikit, jadi yang perlu diwaspadai.
5: Darmawan menambahkan, meski demikian BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi kabut asap yang dapat berasal dari wilayah lain. Arah angin di wilayah Sintang masih dominan dari arah timur hingga tenggara, sehingga asap dari daerah lain berpotensi terbawa masuk ke wilayah Kabupaten Sintang. Dengan kondisi perubahan cuaca saat ini, diminta kepada masyarakat untuk update informasi melalui website BMKG. Demikian, Adi Ramli melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Penerapan sistem ganjil genap untuk pengisian BBM subsidi jenis Pertalite mulai mengurangi antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
7: Penerapan sistem ganjil genap untuk pengisian BBM subsidi jenis Pertalite mulai mengurangi antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Sintang. Sejak diberlakukan Kamis 1 Oktober 2026, penerapan sistem ganjil genap merupakan upaya pemerintah daerah mengatasi antrean panjang yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Pengaturan tersebut mengacu pada surat edaran Bupati Sintang tentang pengaturan pelayanan pengisian BBM jenis Pertalite pada SPBU di Kabupaten Sintang yang ditetapkan pada Selasa 29 September 2026. Sistem ganjil genap diberlakukan selama 1 hingga 7 Oktober 2026 dan berlaku bagi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dalam pelaksanaannya, pelayanan pengisian Pertalite disesuaikan dengan angka terakhir nomor polisi kendaraan dan tanggal pengisian BBM. Petugas juga melakukan pengecekan surat tanda nomor kendaraan atau STNK untuk memastikan kesesuaian kendaraan dengan ketentuan yang berlaku. Saat meninjau pelaksanaan kebijakan pada hari pertama, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menyampaikan, kebijakan tersebut diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan dan keluhan masyarakat yang sebelumnya harus menghadapi antrean panjang saat mengisi Pertalite. Setelah diberlakukan pada hari pertama, penerapan sistem ganjil genap sejauh ini memberikan dampak terhadap berkurangnya antrean kendaraan di SPBU.
8: Kalau kita melihat, memang cukup efektif. Kita juga sempat diskusi ke beberapa teman-teman, masyarakat yang melakukan pengisian. Mereka juga memberikan apresiasi lah, langsung dalam bentuk nyata, antrian-antrian itu memang langsung berkurang. Kita berharap nanti pada saat situasi sudah normal, tentu ganjil genap ini sudah tidak berlaku lagi. Jadi ini betul-betul kita harus coba.
7: Roni juga menjelaskan, penerapan sistem ganjil genap hanya diberlakukan selama 1 minggu sebagai langkah uji coba. Pemerintah akan melihat perkembangan kondisi di lapangan sebelum menentukan langkah selanjutnya. Ia berharap kondisi distribusi dan pelayanan BBM di Kabupaten Sintang dapat segera kembali normal sehingga pengaturan ganjil genap tidak perlu dilanjutkan. Pemerintah daerah bersama kepolisian dan Pertamina juga akan terus memantau pelaksanaan kebijakan tersebut selama masa uji coba. Dina Triana melaporkan.
1: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita lanjutkan pendengar informasi sore hari ini. Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kalimantan Barat kini memiliki pilihan pembiayaan perumahan melalui manfaat layanan tambahan. Fasilitas ini mencakup pembelian rumah, uang muka, renovasi, hingga pembiayaan konstruksi tanpa mengurangi saldo jaminan hari tua. Kita simak laporannya.
9: Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kalimantan Barat dapat memanfaatkan manfaat layanan tambahan atau MLT untuk memenuhi kebutuhan perumahan tanpa mengurangi saldo jaminan hari tua. Fasilitas ini diberikan kepada peserta yang telah terdaftar minimal 1 tahun, tertib iuran dan administrasi, serta mengikuti program JHT. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak Suhuri mengatakan, MLT menyediakan sejumlah skema pembiayaan sesuai kebutuhan peserta, mulai dari kredit kepemilikan rumah hingga pinjaman renovasi perumahan. KPR diberikan dengan platform hingga 500 juta rupiah, sedangkan pembiayaan renovasi mencapai 200 juta rupiah dengan tenor maksimal 15 tahun.
10: Manfaat layanan tambahan, yaitu dengan dana kelurahan ini sebagian kecil, ya, sebagian kecil dialokasi untuk membantu pekerja dalam rangka memiliki rumah atau memiliki rumah yang layak hunian lebih baik. Disebutkan beberapa itu pinjaman uang muka perumahan isinya itu, kemudian pinjaman KPR itu sendiri, ya, kredit kepemilikan rumah.
9: Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pontianak, Yulianto menambahkan, peserta juga dapat mengakses pembiayaan uang muka hingga 150 juta rupiah dan fasilitas take over KPR komersial dari bank lain. Penyaluran di Kalimantan Barat bekerja sama dengan Bank BTN, Bank Syariah Indonesia, dan Bank Kalbar dengan suku bunga peserta sekitar 8,75%.
11: Program BPJS Ketenagakerjaan manfaat layanan tambahan ini tidak akan mengurangi saldo jaminan hari tua peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ini adalah skema kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan bank penyalur. Nah, di Kalimantan Barat, kita bekerja sama manfaat layanan tambahan ini dengan 3 perbankan, yakni Bank BTN, lalu yang kedua dengan Bank BSI, dan yang ketiga dengan Bank Kalbar.
9: Program MLT diharapkan dapat memperluas akses peserta terhadap pembiayaan perumahan, sekaligus memberikan pilihan kepemilikan dan perbaikan rumah dengan tetap mempertahankan saldo CHT. Hermanta melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Bupati Sanggau Yohanes Ontot secara resmi membuka turnamen bola voli Pasak Cup 5 2026 di Gor Bujang Malaka Sanggau. Turnamen tersebut menjadi ajang penjaringan pemain potensial yang diproyeksikan memperkuat tim Sanggau di tingkat yang lebih tinggi. Berikut laporannya.
12: Bupati Sanggau Yohanes Onto secara resmi membuka turnamen bola voli Pasak Cup 5 2026 di Gor Bujang Malaka Sanggau. Turnamen tersebut menjadi ajang penjaringan pemain potensial yang diproyeksikan memperkuat tim Sanggau di tingkat yang lebih tinggi. Onto meminta seluruh peserta menampilkan kemampuan terbaik selama turnamen dengan tetap menjunjung sportivitas. Penampilan para pemain di lapangan menjadi bagian penting dalam proses pemantauan dan penilaian atlet secara objektif.
13: Ya, harapan kita tentu dengan event-event seperti ini, kita tidak hanya sekedar untuk melihat prestasi di masing-masing klub, tapi bagaimana kita melihat mereka yang pemain-pemain yang berpotensi untuk dijadikan pemain andalan untuk kita lebih nanti berlaga di tingkat provinsi dan bahkan tingkat nasional, dan bisa jadi juga tingkat internasional. Nah, karenanya memang kita berharap orang-orang atau klub-klub ini, peserta ini harus bermain secara sportivitas.
12: Pasak Cup 5 2026 sekaligus menjadi ruang bagi atlet untuk mendapatkan pengalaman bertanding dan mengukur kemampuan melalui kompetisi. Ontor berharap pemain yang terjaring tidak hanya memiliki bakat, tetapi juga kesiapan dan pengalaman untuk membawa nama Sanggau ke tingkat yang lebih tinggi. Tri Putri melaporkan.
14: Info cuaca hari ini.
1: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita akan ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak. Berikut kita akan dengarkan perakiraan cuaca bersama perakirawan BMKG, yaitu Forecaster Debi. Silakan laporan Anda.
15: Baik, terima kasih rekan Cherry yang berada di studio RRI, dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum berawan, namun beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuasulu, dan Kabupaten Ketapang. Kemudian untuk perakiraan cuaca, esok hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2026, diperkirakan wilayah Kalimantan Barat berawan yang disertai udara kabur akibat asap. Namun beberapa wilayah kami perkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada sore hingga malam hari, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Kapuasulu. Kemudian untuk jumlah titik panas di wilayah Kalimantan Barat, update hari ini hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, terdeteksi adanya 288 titik panas. Untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam seminggu ke depan, masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami, yaitu di kalbar.bmkg.go.id, ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube, yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Cherry.
1: Baik, terima kasih rekan Debi. Selamat bertugas kembali. Demikian pendengar, telah kita ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Forecaster Debi. Sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, Perumda Tirta Katulistiwa buka rekrutmen 50 pegawai secara transparan. BPJS Ketenagakerjaan tawarkan pembiayaan rumah tanpa potong JHT. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ceri Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Basnas Kabupaten Sintang hadir untuk Anda. Amanah dalam menghimpun, profesional dalam menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan Anda. Kami salurkan untuk pendidikan, kesehatan, UMKM, dan membantu sesama yang membutuhkan.
1: Basnas Kabupaten Sintang.
0: Misi kami jelas menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional, dan terpercaya untuk mewujudkan Kabupaten Sintang yang sejahtera dan berkah. Misi kami, 1. Menghimpun zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan dengan transparan dan syariah. 2. Menyalurkan secara tepat sasaran kepada fakir miskin, fisabilillah, dan mustahik lainnya. 3. Memberdayakan umat dari mustahik menjadi muzaki melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kemanusiaan. 4. Meningkatkan kesadaran dan kepercayaan umat akan keutamaan berzakat. Basnas Kabupaten Sintang melayani sepenuh hati, membantu sepenuh kemampuan, menggapai ridho ilahi. Tunaikan zakat, infak, sedekah Anda melalui Basnas Kabupaten Sintang, lembaga resmi, amanah, dan profesional. Karena satu rupiah Anda sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Basnas Kabupaten Sintang, amanah, profesional.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Esensi Buku Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Aku yang sudah lama hilang. Berbahasa Indonesia dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang, diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia. Dan pendengar, Wakil Bupati Kapuas Hulu Sukardi melakukan kunjungan kerja dan koordinasi bersama Direktur RSUD Dr. Ahmad Diponegoro Putu Sibau Selasa 29 September 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Rumah Sakit Rujukan Utama Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, pendengar, dalam kunjungan tersebut, Wakil Bupati Sukardi meninjau dan berdiskusi terkait kondisi pelayanan serta berbagai kebutuhan yang mendukung kenyamanan dan keselamatan pasien. Nah, menurutnya pelayanan kesehatan harus terus dievaluasi agar masyarakat mendapatkan layanan yang aman, nyaman, dan sesuai kebutuhan. Sementara itu, pihak manajemen RSUD Dr. Ahmad Diponegoro Putu Sibau menyebut baik arahan Wakil Bupati dan berkomitmen segera menindaklanjuti hasil evaluasi yang disampaikan. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan mutu pelayanan serta memberikan pengalaman pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi bagi masyarakat Kapuas Hulu.
1: Tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.
2: Berikutnya, berapa jumlah keluarga yang kamu miliki? Ayo, berapa?
3: Satu.
2: Pinter. Sekarang soal nomor 5. Apa harapan kamu untuk keluarga?
3: Harapan? Apa ya? Kalau kakek apa?
2: Kalau kakek, yang penting kamu seneng kan, Diva?

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Oke.
4: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: 95,9 MHz dan Skadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kembali selamat sore pendengar, dan masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda. Nah pendengar, di sore hari ini kembali informasi kami hadirkan upaya memulihkan kondisi lingkungan setelah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terus dilakukan melalui berbagai langkah nyata. Salah satunya diwujudkan dengan kegiatan penghijauan melalui penanaman pohon di wilayah terdampak kebakaran. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Desa Lanjak Daras, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kaposulu, Jumat 2 Oktober 2026. Pejabat dan Ramil 120603 Batang Lupar, Serma Oken Freddy bersama Porkopimcam Batang Lupar turun langsung melakukan penanaman pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Penghijauan menjadi salah satu upaya untuk membantu mengembalikan kondisi lahan yang terdampak karhutla. Penanaman pohon diharapkan dapat memberikan manfaat ekologis dalam jangka panjang, termasuk membantu menjaga kualitas udara, memperkuat struktur tanah, serta mendukung keberlangsungan ekosistem. Serma Oken Freddy mengatakan kegiatan penghijauan tidak sebatas menanam pohon, tetapi merupakan bagian dari investasi jangka panjang untuk menjaga lingkungan agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, menurutnya, pemulihan lingkungan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Karena itu, sinergi antara TNI, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan program penghijauan.

informasi dan inspirasi. Satu. Pernah memperhatikan simbol tiga monyet dengan gestur menutup mata, menutup telinga, dan menutup mulut? Meski sering kita temui dalam bentuk emoji atau ilustrasi, simbol ini ternyata memiliki makna yang cukup menarik. Gestur menutup mata sering diartikan sebagai pengingat untuk tidak fokus pada hal-hal yang membawa pengaruh buruk. Gestur menutup telinga dimaknai sebagai sikap untuk lebih bijak dalam menyaring apa yang didengar. Sementara, gestur menutup mulut mengingatkan pentingnya menjaga perkataan sebelum disampaikan kepada orang lain. Makna tersebut bukan berarti mengabaikan keadaan di sekitar, tetapi lebih kepada memilih dengan bijak apa yang diterima dan apa yang dibagikan kembali. Pesan sederhana ini juga menjadi pengingat bahwa menjaga cara kita melihat, mendengar, dan berbicara merupakan bagian dari membangun komunikasi yang lebih baik.

Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Kembali selamat sore pendengar dan selamat menyambut malam minggu ya bersama keluarga tercinta. Masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di Sintang sore ini. Lepas.

0: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Mendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17:30 saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Bukan hal mudah meracik perasaan di kala susah, saat hati tergores masalah, saat jiwa disuguhi rasa lelah, bahkan harapan tak searah. Harus ada formula-formula cinta yang menyatukan hati, jiwa, dan pikiran. Menenangkan hati dekat dengan Ilahi. Membahagiakan jiwa dengan kebaikan yang nyata. Menyehatkan akal dengan zikir dan berkata yang baik. Mengelola rasa tanggung jawab kita. Bahagia atau tidak, kita yang harus berusaha. Maju atau ditinggalkan, itulah peran kita. Ada saatnya kita merenung, tapi bukan murung atau merasa terkurung. Justru berhenti sejenak untuk bisa melewati batas-batas jalan harapan ke depan. Bersiap menebar jala, melompat rasa, menabur cerita. Kisah pilu masa lalu biarkan berlalu, tinggalkan dan ganti dengan kisah baru. Seandainya kita menjalani hari masih lesu, ganti dengan semangat baru. Hari tak pernah menunggu, ia akan terus meninggalkanmu. Ramulah rasamu dan temukan bahagiamu.

Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi. Berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya, takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun." Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Pos 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup, dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa Tu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kembali selamat malam, dan untuk malam hari ini pendengar, Anda masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda. Selamat menikmati makan malam Anda juga bersama keluarga di malam hari ini, malam minggu ya, biasanya padat juga jalan kalau sudah menjelang malam minggu. Baik pendengar, nantikan rangkaian informasi di ke ruang dengar Anda di malam hari ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Senyum sering dianggap sebagai hal sederhana yang hadir begitu saja dalam keseharian. Namun, di balik ekspresi kecil tersebut, ternyata ada hal menarik yang berkaitan dengan respon tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang tersenyum, tubuh dapat memberikan respons yang mampu menciptakan perasaan lebih nyaman dan rileks. Itulah sebabnya, senyum sering dikaitkan dengan suasana hati yang lebih positif. Menariknya lagi, senyum tidak selalu hadir karena suasana yang menyenangkan. Dalam beberapa situasi, tersenyum juga bisa menjadi cara sederhana untuk membantu menciptakan rasa tenang dan menjaga interaksi tetap hangat. Karena itu, tidak sedikit yang menganggap bahwa senyum bukan hanya bentuk ekspresi, tetapi juga bagian kecil dari komunikasi yang dapat memberikan pengaruh baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Musik sering menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, menemani perjalanan, mengisi suasana saat bekerja, hingga menjadi pilihan untuk melepas penat setelah menjalani hari yang cukup padat. Menariknya, mendengarkan musik yang disukai ternyata dapat membantu tubuh memberikan respon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan suasana hati yang lebih positif. Karena itu, tidak sedikit orang yang merasa lebih tenang, lebih fokus, atau kembali bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit mereka. Selain menjadi hiburan, musik juga sering dimanfaatkan sebagai cara sederhana untuk memberi jeda di tengah rutinitas. Bagi sebagian orang, beberapa menit mendengarkan lagu yang disukai dapat menjadi momen untuk mengembalikan energi sebelum kembali beraktivitas. Meluangkan waktu sejenak untuk menikmati musik favorit mungkin bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga suasana hati tetap nyaman.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, sama-sama berwarna hijau dan sama-sama disebut matcha, tetapi tidak semua bubuk teh hijau memiliki peruntukan yang sama. Ada matcha yang dirancang untuk dinikmati langsung sebagai minuman, sementara jenis lainnya justru lebih cocok dipadukan dengan makanan atau digunakan dalam proses memasak. Nah, pendengar, mengutip artikel media Indonesia berjudul "Mengenas Jenis Matcha untuk Diminum Langsung dan Dimasak Berbeda". Matcha dibedakan antara lain menjadi ceremonial grade dan juga culinary grade. Jadi ceremonial grade ini disebut memiliki rasa umami dan cocok diminum langsung. Nah, sedangkan culinary grade lebih sesuai untuk bakery atau masakan. Nah, jadi perbedaan ini menarik karena penggunaan matcha ternyata berkaitan dengan karakter bahan yang ingin ditonjolkan. Nah, ketika matcha diminum langsung, bubuk teh menjadi bagian utama dari pengalaman rasa. Tidak ada banyak bahan lain yang menutupi karakter tersebut sehingga rasa dan aroma matcha menjadi perhatian utama. Nah, situasinya berbeda ketika matcha masuk ke dalam makanan. Jadi bubuk teh harus berpadu dengan bahan lain seperti tepung, susu, gula, atau bahan pembentuk rasa lainnya. Karena itu, matcha yang digunakan untuk memasak memiliki peran berbeda dibandingkan matcha yang disiapkan untuk diminum langsung. Nah, pendengar, hal tersebut juga menjelaskan mengapa memilih matcha tidak cukup hanya berdasarkan warna hijaunya. Dua produk yang sama-sama terlihat menarik di dalam kemasan belum tentu ditujukan untuk pengguna yang sama. Cara menikmatinya menjadi salah satu pertimbangan sebelum membeli.

Dendam adalah hal yang sering dilakukan hampir setiap orang dengan berbagai alasan persoalan hidup, tanpa memikirkan dampak buruk, risiko serius yang ditimbulkan akibat begadang. Tahukah Anda bahaya begadang mengganggu kesehatan, baik skala ringan, sedang, hingga berdampak fatal? Begadang memperburuk sistem daya tahan tubuh, tidak berfungsi secara maksimal. Tubuh kita membutuhkan waktu beristirahat yang cukup 6 hingga 8 jam dalam waktu 1 hari. Dampak buruk yang muncul dari begadang membuat seseorang mengidap berbagai penyakit kronis seperti diabetes mellitus, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, dan depresi.

0: bakso.
1: Ada yang tahu dari manakah asal bakso? Kuliner berkuah dengan tambahan bola Bali daging ini bukan berasal dari Solo ataupun Malang. Meski dua kota tersebut begitu populer dengan kelezatan baksonya, nyatanya bakso pertama kali dikenalkan oleh bangsa Tiongkok. Bakso ini berasal dari Fuju. Bakso memiliki akar dari seni kuliner Tionghoa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari istilah bakso berasal dari kata bak so dalam bahasa Hokkien yang secara harfiah berarti daging giling. Bakso berasal dari cerita di masa dinasti Ming 1368 sampai 1644 Tiongkok sekarang. Konon, seorang pemuda bernama Meng Bo ingin memasakkan daging empuk dan lembut untuk sang ibu. Ia terinspirasi dari kue mochi, cemilan yang terbuat dari ketan yang ditumbuk agar halus sehingga makanan ini terasa lembut. Meskipun bakso sebenarnya berasal dari Tiongkok, namun kini makanan berbentuk bulat ini seolah menjadi ciri khas kuliner Indonesia. Penjual bakso sangat mudah dijumpai di seluruh penjuru pelosok negeri.
0: Bakso, bakso, bakso, bakso.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz,
3: Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, jajanan kaki lima di Bandung hingga masuk daftar makanan gorengan terbaik dunia, Batagor, menunjukkan bahwa kuliner Indonesia memiliki banyak cerita untuk dibawa ke panggung internasional. Sepotong batagor tidak hanya menawarkan rasa gurih dan renyah, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kreativitas kuliner lokal tumbuh dari bahan sederhana dan dekat dengan keseharian masyarakat. Nah, pendengar, Batagor Bandung ini meraih posisi kedua makanan goreng terbaik dunia versi Testilas ya. Jadi Batagor Bandung menempati posisi kedua dalam daftar makanan goreng terbaik dunia. Dan pendengar, capaian tersebut menjadi bagian dari panjangnya daftar kuliner Indonesia yang memiliki karakter kuat. Selain batagor, sejumlah makanan Indonesia seperti ayam goreng, mpempe gorengan tempe mendoan, dan bebek goreng juga mendapatkan tempat dalam daftar tersebut. Dan pendengar, batagor menjadi salah satu contoh adonan ikan dipadukan dengan kulit pangsit, kemudian digoreng hingga menghasilkan teksturnya. Setelah itu batagor disajikan dengan saus kacang, kecap, cabai, dan perasan jeruk. Nah, perpaduan tersebut menghasilkan rasa yang kompleks dalam satu sajian. Gurih, manis, pedas, dan asam terpadu dengan tekstur yang renyah menjadikan batagor mudah dikenali sekaligus fleksibel mengikuti selera penikmatnya. Nah, disinilah pendengar, kekayaan kuliner Indonesia terlihat. Satu jenis makanan dapat memiliki banyak lapisan rasa, sementara bahan dan cara pengolahannya berkembang mengikuti budaya serta kebiasaan masyarakat setempat. Kuliner Indonesia juga tidak hanya tumbuh di dapur rumah atau restoran. Banyak makanan lahir dan berkembang dari ruang publik, pasar, warung, hingga pedagang kaki lima. Batagor merupakan salah satu makanan yang menunjukkan bagaimana tradisi kuliner jalanan dapat menjadi bagian dari identitas sebuah kota.

Pernah dengar istilah brand rot? Di era digital ini, fenomena istilah brand rot semakin sering terdengar. Istilah slang yang populer belakangan ini merujuk pada penurunan kemampuan mental dan kognitif akibat terlalu banyak mengkonsumsi konten online yang dangkal, cepat, dan tidak menantang. Nah, pada tahun 2024, Oxford University Press memilih istilah brand rot sebagai kata yang mencerminkan kekhawatiran tentang dampak penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap kesehatan mental. Brand rot bukanlah diagnosis medis formal, ada beberapa gejala yang dapat dikaitkan dengan kondisi ini, seperti penurunan berpikir kritis, mudah bosan atau jenuh, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai, perasaan cemas atau depresi, gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi, dan sulit fokus. Nah, pada kasus yang belum terlalu buruk, brain rot bisa diatasi dengan mengurangi penggunaan screen time, lakukan banyak aktivitas offline tanpa gadget, kurasi konten yang tidak dibutuhkan demi menghindari misinformasi, dan jauhkan penggunaan gadget sebelum tidur ya.

0: pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. Nasional.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di pelabuhan Tanjung Priok. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
2: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu Kecamatan Sebangau yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
1: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang disambung kami. Kemudian untuk expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan menghitam.
2: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
3: Nah, di samping kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya untuk contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
2: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
4: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tumbang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
5: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan,

0: Neo HS target gue, dan lokasi kedua di Kecamatan Cilincing Selatan, asap tipis. Lokasi ketiga di sama di Matanilai Selatan, target berasap. Dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
1: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44 ribu liter air.
2: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil briefing pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44 ribu liter air dan kondisi hotspot masih berasa tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut, dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasa tebal.
1: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1000 hingga 1500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
4: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
5: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
4: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
5: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
6: Kemudian terkait menaikan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
5: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulato Isan melaporkan.
7: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama, hubungan.
8: Kesemrawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karangsito RT 5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius, harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Fatur Rahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Fatur Rahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh asal lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
9: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Nah ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
8: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Fatur Rahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian, sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
9: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi keliling lah, di mana kabel ini mengalami kerutan. Karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang, yang itu tidak terpakai. Nah ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, 1 minggu atau 2 minggu sekali, atau 1 bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh?
8: Tuh. Fatur Rahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta Melalui Saat melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
10: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
11: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Mereka sih kedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
10: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov, mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
12: Kami senang banyak pengunjung yang hadir dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
10: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
13: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara, antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk Angkatan Laut, tetapi juga untuk Angkatan Udara dan Angkatan Darat.
10: Kapal frigat Marshal Shaposnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudra jarak jauh, serta merupakan bagian dari armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposnikov. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
14: Di Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
15: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
16: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
14: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
15: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
17: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
18: Itu Pak Seskap.
19: Pak Seskap.
20: Apa katanya, Pak?
19: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap, pada saat tawaran itu seperti apa?
17: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
20: Selain Bapak,
17: doain aja pokoknya. Insya Allah, kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
15: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, melaporkan.
21: Memang ini dikasihin.
22: Kebetulan kita dapat gambarnya Andong,
21: dapat Andong, film
23: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih.
0: Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
18: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kita
20: butuh kesabaran.
18: Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk di apa?
20: Digoreskan
18: di ini di kain.
0: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
23: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
0: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
24: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
0: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
25: Karena evaluasi ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
0: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Trambulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
26: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya pulih, tentu harus ada pendampingan.
27: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar 115 miliar rupiah. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
26: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya kemudian naik kelas.
27: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
28: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
27: Mahyeldi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
1: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi
2: ada persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
1: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram di Lombok itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7 langsung ikut Riders Parade di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
2: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat, Taufan Ardiansyah, menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
4: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir baik MotoGP, baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
2: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Dengarkan program 1 RRI di Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.

viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Masih kami hadirkan mimbar agama Buddha ke ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kebersamaan kita juga dicukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Sintang sore ini. Akhirnya penyiar Anda yang bertugas, saya Herlinda mengucapkan selamat malam dan sampai berjumpa kembali.
1: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Begadang adalah hal yang sering dilakukan hampir setiap orang dengan berbagai alasan persoalan hidup, tanpa memikirkan dampak buruk, risiko serius yang ditimbulkan akibat begadang. Tahukah Anda bahaya begadang mengganggu kesehatan, baik skala ringan, sedang hingga berdampak fatal? Begadang memperburuk sistem daya tahan tubuh, tidak berfungsi secara maksimal. Tubuh kita membutuhkan waktu beristirahat yang cukup, 6 hingga 8 jam dalam waktu 1 hari. Dampak buruk yang muncul dari begadang membuat seseorang mengidap berbagai penyakit kronis, seperti diabetes melitus, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, dan depresi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kita dikasih waktu sama 24 jam dan dikasih kesempatan juga yang sama. Namun ada yang mengambil kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, ada juga yang tidak atau membiarkannya. Semuanya tergantung kepada kita, apakah kita mau memanfaatkannya atau enggak. Balik lagi ke diri kita. Saya Desri Hati akan bersama Anda mendengar di hari ini Minggu tanggal 3 Minggu pula. Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat, tak kurang satu apapun ya. Dan aktivitas-aktivitas Anda gimana? Semuanya lancar-lancar aja ya. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan segala-galanya dan Anda terus sehat dan terus bahagia. Acara-acara akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Kita akan awali dengan drama radio berikut ini.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan

0: Jos, bisakah kau menolongku untuk menggeser meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Jos?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Malah dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Jos berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela Sony ketika ada masalah.
4: Yeah. Hanya Jos yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu. Jos hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Sudahlah, jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Sony, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku... ya, seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Hus, apa-apaan sih, Jos? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apanya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin, tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagiku. Terima kasih, Jos.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Kamu, Jos. Terusin, Sony. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Jos. Kamu jangan ngeyel deh, Jos. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah. Itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Yeh, sombong sekali. Angkuhnya. Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
4: Yeh, kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia. Aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: Terkejut kau lihat anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Hah? Aku jadi ingat sekarang. Itu Sony. Iya betul. Itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul. Itu Sony. Ya ampun Son.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga? Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya, Son. Benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja, kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son. Kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia, sudah hampir 2 tahun. Iya kan, Tiara?
1: Betul, Son. Kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih, dia sudah pindah.
0: Sudahlah, teman-teman. Ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
2: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu. Kangen lah, lama gak mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih, Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: kita tak salah lihat nih.
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
2: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
3: Astaga, Jos, ternyata kamu.
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
3: Apa-apaan kamu, Jos, pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos, aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
0: Amin. Cihuy. Yes, yes, yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
2: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
3: Tentu saja, Jos.
2: Jelaslah. Sony saja sudah oke. Apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
0: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
2: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
3: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
0: Let's go.
4: Itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.
5: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
6: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
5: Semitau 99 MHz,
6: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
5: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: informasi dan inspirasi. Bro 1.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh, iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Tabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
5: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
4: Ambisensus? Apa tuh?
5: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

pendengar, malam minggu ya, mungkin Anda beraktivitas, jangan lupa parkir di tempat yang benar gitu ya. Kalau misalnya Anda ke kafe lah, kemana gitu ya. Kemudian juga nikmati waktu Anda dengan orang-orang tersayang di sekeliling Anda, karena mungkin waktu kita terbatas ya. Kita juga gak tahu kan sampai kapan bisa menemani. Jadi jangan, pastikan jangan sampai Anda menyesal.

0: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
2: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
1: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
2: Ih.
3: Nah. Kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru

0: Asik sampai, kok udah bikin apa kak?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru? Kok bu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Hei, lagi sepi ya? Makanya saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kok ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini saya kasih tahu kok. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?
2: Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya

Iya, pendengar, kata Kak Roma, seorang motivator ya. Dulunya tuh dia ex-ojol gitu, tapi sekarang udah sukses menjadi motivator. Dia mengatakan ada 3 waktu sunyi. Jadi setiap orang itu harus memiliki waktu sunyi, kata dia ya. Yang pertama adalah saat bangun tidur. Kemudian mau tidur. Satu lagi apa ya? Kok saya lupa ya? Pokoknya harus memiliki waktu sunyi ya. Nah, untuk apa katanya? Untuk membangun kecerdasan. Jadi ada ruang-ruang di mana yang harus kita ruang sunyi itu harus kita isi dengan apa sih yang mau kita mau gitu. Tapi satu lagi PR ya. Saya lupa.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kalau dipikir-pikir ya, hidup itu ya mengalir bagai air, ada yang bilang seperti itu. Tapi jangan sih, kalau bisa ya, sayang banget kalau dibiarin ngalir aja. Tapi kita harus bikin ombak-ombak gitu kali ya. Biar deburannya tuh berasa seperti ombak yang ada di lautan menghentas menghantam batu karang. Dan terasa banget tuh ya. Kalau bisa kehidup kita juga kayak gitu ya. Saya lagi belajar jadi matematika kayaknya. Oke deh, tapi kurang membacanya ini ya. Nanti saya harus banyak membaca lagi ini ya. Oke deh, ada siapa di apa namanya? Ruang rindu ini ya. Oke, halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Dewi.
0: Selamat malam Pak Buman ya.
1: Iya.
0: Oke, Pak Buman gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik, udah ada kelam Kak Dewi.
0: Kelambu.
1: Iya, ada kelambu.
0: Iya, enggak apa-apa. Santai saja, iya. Nikmati saja waktunya. Mau pilih lagu yang mana atau mau request sendiri nih?
1: Boleh request sendiri Kak?
0: Boleh, boleh saja.
1: Aku tak ingin sendiri.
0: Aku tangin sendiri ya. Ya. Emang gak enak sih sendiri itu. Gak
1: enak, mau cari yang enak, enggak ada.
0: Sampai
1: siang. Sampai siangnya buat Kak Dewi. Buat Ayu, Pak Dede Semelang. Buat Pak Nusu di Sambat.
0: Iya.
1: Buat Adoy Cibul, Dasen Papa. Selamat malam Kak Dewi.
0: Aku tak ingin sendiri Kak.
1: Iya.
0: Dari siapa yang nyanyi itu?
1: Lupa aku nyanyinya.
0: Adanya soalnya aku tak ingin di Madya. Salah itu lagu Betaria Sonata. Aku tak ingin sandiwara gitu adanya
1: Betaria. Ya, kalau tidak ada tuh diganti dengan lagu itu
0: Patuh. Krisya mau gak?
1: Tidak. Tak ingin menang sendiri.
0: Menang sendiri nggak ada ya. Mana sih, dari siapa sih? Dari siapa yang nyanyi?
1: Lupa penyanyinya juga.
0: Terus kita lihat ya. Soalnya tak ingin ini nih. Tak ingin sendiri ada Panci Pondang mau?
1: Ya boleh ya. Kalau tak ada yang lain.
0: Yang Hestikus Endang sama Dian Pisesa. Judulnya sama, tak ingin sendiri. Mau yang mana? Mau dari Dian, mau jadi Hesti atau dari Pance?
1: Dari
0: Indonesia. Dari apa
1: tadi?
0: Dari yang nyanyi kan judulnya Tak Ingin Sendiri. Ada dari Pance, ada juga dari Hetikus Endang, ada Dian Pisesa, ada juga dari Yuni Sara. Oke, siap bos, bungkus bos.
1: Iya, bungkus semua Kak Dewi. Selamat malam Kak Dewi.
0: Jangan lupa kalau udah dibungkus dibayar ya Pak. Makasih untuk Pak Buman ya di Benai, penelpon pertama kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Melodi Lewat Lagu. Nah, selepas Pak Buman ada siapa lagi, kok jadi tiga melodi? Padahal mau tulis 3 Oktober ya. Aduh, macam mana ini ya? Oktober. Oke, ada siapa lagi kah? Kita sapa saja. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana Pak Jumira, sehat?
2: Alhamdulillah sehat di sini keluarga.
0: Syukur ya. Salam buat ibu. Sehat. Sehat juga. Salam buat ibu ya Pak.
2: Iya, udah tidur nih.
0: Udah tidur ya. Nanti besok aja salamnya. Oke deh.
2: Tidak mungkin lupa kan.
0: Oke deh.
2: Tadinya boleh pilih sendiri.
0: Bapak biasanya lilin-lilin itu ya?
2: Bagikan di lilin kecil aja lah.
0: Iya, dari Napa?
2: Napa Orba.
0: Oke, buat siapa Pak lilin-lilinnya?
2: Kalau salam-salam tuh buat Mama Peggy, semoga dia tetap sehat, sekeluarganya panjang umur, murah rezeki, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abang Andre yang ada di SLP 5 Blitar, semoga dia tetap sehat sekeluarganya. Buat Abang Adi juga tetap sehat keluarga. Buat Ibu Tazah, semoga panjang umur, sekeluarganya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, selamat malam Ibu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Jumirah ya yang ada di mana tadi tuh ya, yang ada di NTB. Oke deh. Halo, selamat malam. Halo. Oke, mana sih suaranya? Oke, dicoba lagi aja nanti ya. Barangkali ada yang mau bergabung lagi. Line telepon 0565274447 ya. Tadi ada Pak Bumen, kemudian ada juga ada Pak Jumirah di NTB. Mau WhatsApp juga boleh ya. 0857-5000-4740, 0857-5000 atau 5000 ya. Oke, halo, selamat malam.
3: Halo, malam juga.
0: Dari siapa ini?
3: Dari orang Empal juga.
0: Hah? Orang Empal?
3: Orang Empal.
0: Siapa?
3: Bu Bilin.
0: Oh, Bu Bilin di Lempah.
3: Iya.
0: Saya dengernya tuh Empal. Apa karena saya lapar? Empal gentong jadinya.
3: Lempah.
0: Salah ya. Gimana Bu Bilin, sehat?
3: Nggak jelas ke suara saya.
0: Oh, sedikit tadi tidak jelas, tapi sekarang sih udah jelas.
3: Iya.
0: Sehat, Bu Bilin?
3: Sehat, Kak. Kakak gimana?
0: Sehat juga, alhamdulillah. Bu Bilin mau pilih lagu yang mana, yang udah ada atau yang beli sendiri aja?
3: Yang ada apa, Kak?
0: Ada Titi DJ Cinta Kita, Ebit GAD Nyanyian Rindu, ada Kliste Kala Cinta Menggoda, cie. Ya. Oke, siap. Buat
3: Kala
0: siapa lagunya?
3: Cinta Menggoda.
0: Iya, siap, Bos.
3: Iya. Lagunya dikirimkan untuk Bang Adi di Tanjung Baung.
0: Oke.
3: Semoga dia terhibur dan sehat juga. Salamnya buat Jok Busu di Sambas. Bang Andre juga di Bitang. Buat Kak Dewi, selamat bertugas dan sehat selalu ya, Kak.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam.
0: Malam juga, doa yang sama ya. Karena kebaikan itu walaupun hanya sebiji sawi atau sebiji apa gitu ya, yang kecil banget itu. Atau ada gak sih yang lebih kecil dari biji sawi? Pasti akan kembali kepada Anda. Begitupun dengan sebaliknya ya.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Tabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Ya, jangan pernah bosan untuk membahagiakan diri ya. Karena gimana mau membahagiakan orang lain kalau diri kita aja belum bahagia. Jadi jangan pernah bosan untuk membahagiakan diri sendiri. Bukan egois tetapi memang harus diusahain. Hasto membahagiakan diri pasti kita bisa membahagiakan orang lain. Ya, siapapun orang yang Anda sayang. Makin banyak Anda membahagiakan orang lain, yakin aja kamu apa Anda pasti bisa banyak membahagiakan diri Anda. Halo. Selamat malam. Halo. Dari siapa ini? Ya. Dengan siapa di mana?
1: Halo.
0: Ya, halo dengan siapa?
1: Halo.
0: Halo dengan siapa ini?
1: Dengan Mbak Andre Duitang.
0: Oh, kok halo-halo enggak dijawab.
1: Andre.
0: Halo dengan siapa nih?
1: Andre Duitang.
0: Oh, Andre ya. Oke. Okay. Gimana cuaca di Belitung?
1: Halo.
0: Iya, aduh sayang banget ya. Kita jadi halo-halo Bandung ya. Oke, dicoba lagi nanti ya Bang Andre ya. Coba lagi di line telepon 0565274447 ya. Pendengar silakan yang mau bergabung lagi. Tadi ada Andre, tapi sayang banget ya. Enggak bagus komunikasinya ini apa? Karena enggak tahu sinyal atau apa gitu ya. Jadi kedengeran kayaknya dia ya. Halo.
2: Halo, selamat malam Kak Dewi.
0: Malam juga dari siapa nih?
2: Mama
0: Peggy. Peggy ya di Sintang.
2: Ya, apa kabarnya Kak Dewi?
0: Baik, alhamdulillah. Gimana Mbak Peggy, sehat juga?
2: Alhamdulillah. Lagunya apa Pak Kak Dewi?
0: Lagunya ada Satukanlah Hati Kami, Dian Sesa, Ebit Gade Nyanyian Rindu, Titi DJ Cinta Kita, ada Trio Ambisi Cinta dan Permata, ada
2: Ebit ya Kak Dewi?
0: Hah? Ebit, Ebit, Ebit ya. Oke, oke.
2: Iya. Salamnya buat Wanwisu di Sambas. Buat Pak Jumira tadi, terima kasih ya sapaannya Pak Jumira. Semoga keluarga Pak Jumira sehat selalu bersama keluarganya.
0: Amin.
2: Salamnya dengan ibunya ya Pak Jumira.
0: Iya.
2: Lagunya dititip dengan orang yang tidak bisa masuk tidak kedengaran suaranya Kak Dewi.
0: Barusan ya, nggak kedengaran kan?
2: Iya.
0: Sayang banget kan. Jadi halo-halo Bandung deh jadinya ya.
2: Jadi halo-halo Bandung ya Kak Dewi. Yuk, selamat malam ya Kak Dewi. Sehat selalu. Terima kasih.
0: Terima kasih juga Mbak Tegi ya. Lanjut lagi selamat sama Tegi. Mungkin pendengar ada yang mau gabung lagi kah? Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Dengan siapa ini?
3: Dengan orang seberang.
0: Orang seberang menaik perahu.
3: Orang DJ.
0: Tapi perahunya tidak jalan karena air tak ada.
3: Ya, perahunya udah disingkirkan.
0: Lebih baik kita tak jadi menunggu. Mari teleponlah ke RRI yang tahu.
3: Iya, mungkin ya pantun dulu.
0: Oh, bukan itu pantun. Itu berkata-kata sajalah.
3: Iya, enggak apa-apa lah.
0: Ya, macam mana kabarnya nih?
3: Alhamdulillah, sehat-sehat saja. Baru habis setrika pakaian.
0: Oh.
3: Mau setrika sini lah, diantar sini.
0: Mau boleh, boleh satu panjang belum saya setrika itu.
3: Ya sini lah.
0: Tapi tidak tega saya masa sama orang tua menyuruh menyetrika.
3: Tidak apa-apa, nyuruh kakak sendiri tidak apa.
0: Oh iya ya, kan udah
3: tapi
0: jadi kakak.
3: Tapi kan
0: ya?
3: Dilampir dengan amplopnya juga.
0: Amplopnya udah di sakunya kan sekalian kan.
3: Iya, lupa ke Dewi yang mengambilnya kan. Jadi siapa yang nyerika dapat amplopnya.
0: Amplopnya doang isinya kagak ada, cuma
3: rezeki, rezeki nomplok namanya.
0: Oh benar. Mau lagu apa nih?
3: Lagunya Dian Pesesa aja lah. Satukanlah hati kami.
0: Amin.
3: Hati kita yang satukan aja ya.
0: Satukanlah hati kami.
3: Cucu tuh suka nyanyi itu Kak Dewi.
0: Iya Kak, saya malah tak pandai.
3: Iya. Suka deh kalau ada kitab di mobil tuh nyanyi itu lah dia.
0: Nyanyilah cepat sekarang.
3: Siapa tuh nyanyi?
0: Boros lah nyanyi.
3: Nggak ke cucu di Bondebak. Nanti lah kita nyanyi.
0: Oh ya besok-besok ya kita nyanyi.
3: Ya makasih Kak Dewi. Ayo, okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Boros, di Darajuanti. Ada lagi? 0565274447. Gaskan lagi, aduh susah ambil telepon ini. Halo. Ah, keputus. Putus lagi teleponnya ya. Kirain mau nyanyi katanya. Enggak. Halo.
4: Halo. Ini halo. Ya, dari siapa ini?
0: Kok bisa double-double gitu ya teleponnya ya? Atau jangan-jangan tidak bisa bahasa Indonesia kali ya. Nanti kita sapa pakai bahasa Korea ya. Annyeonghaseyo gitu ya. Kali aja ada yang telepon gak bisa bahasa Indonesia. Nah, kita udahlah. Kita kembali lagi selesai seperti ini ya. Jangan, apa namanya, bukan sih gak mau ngelarang jangan kemana-mana ya. Jangan memikirkan hal yang terlalu dalam ya, sehingga kepala Anda sakit.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.

Oke, terputus lagi ya. Oke, saya bacakan WhatsApp nih. Ada siapa tadi itu ya? Selamat malam katanya ya. Selamat malam juga, salam kenal dari Ceng di Skado. Salam kenal juga. Kemudian selamat malam Kak Dewi, lagunya Mario Gekul dong buat semuanya aja di malam hari ini. Dari Yura katanya di Palm 4. Oke deh, makasih buat Yura. Mario Geklo, ntar kita cari dulu ya, sabar. Sabar, kalau Ceng gak request lagu Kak Ceng? Ceng Mario Geklo, ntar sabar ya. Apa nih judulnya? Ini aja kayaknya ya, Tuhan jaga dia kali ya. Cih, jaga dong dia dan aku. Halo. Halo, selamat malam. Oke deh, diam saja membisu, nggak tahu kenapa ya. Coba aja lagi ya, siapa tahu rezekinya bisa masuk. Selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, nanti dicoba lagi ya di 0565274447. Makasih buat Yura ya di malam hari ini. Tadi juga ada Ceng di Skadau ya, yang mau gabung silahkan aja di malam hari ini ya. Kemudian ada siapa lagi nih buat anda ya? Ada Yadi di Kelam, salamnya buat pendengar aja terutama keluarga aku katanya ya. Lagunya minta dari Anika Raja. Oke.

Esensi buku Prosatu RRI Sintang. Jangan protes pada proses. Renungan inspiratif tentang kehidupan, karya Hamdi M. Zen. Kategori buku ini merupakan buku motivasi. Pesan yang ingin disampaikan penulis di dalam buku ini pastinya banyak sekali. Saat kamu membaca buku ini, kamu akan melihat perspektif berbeda dalam melihat sesuatu. Salah satunya, melihat dunia pendidikan dari sudut berbeda. Jika selama ini kita beranggapan bahwa sekolah dan belajar tinggi bisa menjamin menjadi seseorang dan menjadi pribadi yang baik, kenyataannya tidak selalu demikian. Di sinilah kita diajak untuk menganalisis dan melihat segala sesuatu dari sisi yang pastinya unik dan menyadarkan pembaca untuk merenung ulang. Secara garis besar, buku ini menekankan pada proses kehidupan yang dijalani. Membicarakan proses, seringkali kita akan dihadapkan pada masalah kesabaran. Kesabaran kita diuji, ada yang sabar dan terus belajar. Hasil baik dan buruk, semuanya dipelajari dan dipahami sebaik-baik mungkin. Benar-benar menikmati proses dan melihat hasil akhirnya. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

0: Ikuti Mutiara Pagi, membahas seputar ilmu pengetahuan agama di Pro 1 RRI Sintang.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan secara langsung di dalam Al-Qur'an tentang karakter hamba-hamba pilihannya.
2: Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim menjelaskan bahwa larangan janganlah
3: hidup di dunia ini tidak akan pernah lepas dari ujian. Setiap manusia tanpa terkecuali pasti akan melewati fase-fase.
0: Simak acaranya pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Sintang. Acara ini bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang.

0: Baik, selamat malam pendengar siaran Dayak Desa. Hadir lagi di ruang lingkar kita dalam siaran budaya Dayak Desa.
1: Abah nih, tiap malam gak ketinggalan dengar acara ragam budaya di Pro 1 RRI Sintang.
2: Karena bagus, Ani. Ada ragam budaya Sunda, Jawa, Dayak, Melayu, dan lain-lain. Enak Abah dengarnya. Walaupun ada juga yang Abah tidak mengerti, tapi Abah suka dengarnya.
1: Bahas apa aja emangnya, Bah?
2: Banyaklah. Tentang budaya, adat istiadat, dan lain-lain. Kamu juga tuh sebagai generasi muda harus mempertahankan budaya. Salah satunya dengar ragam budaya.
1: Iya, ini kopinya, Bah. Jam berapa, Bah, acaranya?
2: Jam 20 lewat 10 sampai jam 21 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Rabu. Jangan lupa ya, Ani.
1: Iya, Ani gak akan lupa.
2: Maksudnya, kopinya itu loh diturunkan. Abah kan mau minum kopinya. Dipegang aja terus.
1: Ani kira acara ragam budayanya. Ini, Bah, kopinya.

0: Ya, pendengar yang bosan membahagiakan dirinya sendiri berarti dia tidak ingin bahagia dirinya ya. Tapi yang tidak pernah bosan membahagiakan dirinya berarti dia senantiasa bahagia. Sudahkah Anda bahagia hari ini? Yang belum, ayo dong bahagia ya. Apapun situasinya, takdir terindah darinya kita terima. Karena sejatinya penerimaan itu adalah hal yang terbaik dalam hidup kita. Terima aja takdir darinya apapun itu. Halo, selamat malam. Halo? Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, dari Pak Amin ya. Pak Amin Pop sekarang ya. Kan kalau siang Pak Amin Dangdut, kalau malam berarti Pak Amin Pop katanya.
1: Pak Amin Rock Pop.
0: Oh iya, oke deh. Iyalah, iyahin aja dah.
1: Diambil dua-duanya.
0: Apa, kenapa?
1: Diambil dua-duanya Rock Pop.
0: Oh iya, Rock Pop. Pak Amin, boleh, boleh dong. Apa requestnya? Kalau ada ya.
1: Lagu Stinky.
0: Stinky, apa judulnya?
1: Dirimu.
0: Apa?
1: Dirimu.
0: Apa putus-putus suaranya?
1: Jangan tutup dirimu.
0: Jangan tutup dirimu.
1: Nah.
0: Mana ya? Stinkinya adanya mungkinkah doang? Mungkinkah gitu aja yang adanya? Nih. Enggak ada. Nanti minta Bu Yusrin. Adanya mungkinkah aja, tapi kalau Stinky featuring Yoda ada kepastian darimu. Yang lain enggak ada. Baru dua aja yang dimasukin Ibu Yusrin.
1: Oh. Yang dari siapa lagu apa?
0: Ada Cinta Kita, Titi DJ, Cinta dan Pelmata, Clio Ambisut, Kasih Sayang dari Dores. Oh, Cinta dan Permata ya. Oke.
1: Itu yang aku suka lagu itu tadi.
0: Iya, jangan tutup dirimu bagus juga sih. Iya. Cuma nggak ada Bu Yusrin belum masukin kayaknya.
1: Udah ada langit biru kelihatan.
0: Apanya?
1: Ini udah kelihatan kah?
0: Cinta dan Permata ada.
1: Nah itu aja. Lihatnya nih.
0: Oke.
1: Okay. Signal.
0: Ya. Siap.
1: Di bawah kabut asap.
0: Biarkan okay, kabut malam. Asap berlalu saja ya. Malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau apa namanya ngusir kabut asap itu kayak ngusir kenangan ya nggak sih? Ada terus maksudnya ya. Oke, halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Siapa ini?
2: Pak orang Kelam
0: ya. Oh, Pak Adi. Sama-sama dari Kelam barusan ya.
2: Iya, Pak Amin ya.
0: Iya, Pak Adi kenal ya?
2: Kenal ya tetangga ya.
0: Oh iya, tetangga ya. Pak Adi mau lagu yang mana nih Pak Adi?
2: Bisa request sendiri gak?
0: Boleh dong, kalau ada diputerin ya. Apa lagunya?
2: Angan Band ya.
0: Angan Band.
2: Kembali Pulang.
0: Kembali Pulang ya. Nanti saya cari dulu ya ke Kembali Pulang. Tapi kalau enggak ada yang penting dari Kangen Band aja ya. Boleh. Tapi saya lagi cari dulu sih.
2: Jangan.
0: Oh, jangan. Ada Kembali Pulang?
2: Ada.
0: Ada dong. Cia.
2: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam juga, terima kasih. Kita akan balik lagi pendengar selepasnya berikut ini.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Novel The Star and I menceritakan polemik kehidupan Olivia Michelle. Olivia Michelle ini merupakan seorang aktris Broadway asal Skotlandia yang sangat berbakat dan terkenal di New York. Olivia sendiri merupakan anak angkat keluarga Michelle dari sebuah panti asuhan yang ada di New York. Sejak kecil, Olivia Michelle terus mencari informasi mengenai siapa orang tuanya. Bukan karena ia tidak mencintai orang tua angkatnya, melainkan karena ia ingin tahu alasan mengapa orang tuanya tega menelantarkannya. Kisahnya dimulai sejak Olivia Michelle mendapatkan tawaran pekerjaan di New York. New York merupakan tempat yang selalu diimpikan oleh Olivia. Hal tersebut lantaran Olivia memiliki cita-cita ingin menjadi aktris musikal di Broadway. Tidak berpikir panjang, Olivia pun langsung mengiyakan tawaran tersebut. Di samping mewujudkan cita-citanya, Olivia juga ingin mencari tahu kebenaran tentang siapa orang tua kandungnya. Olivia sudah tahu dari kecil bahwa ia merupakan anak angkat yang diambil dari panti asuhan Madeline West Home for Children yang ada di New York. Satu momen di mana saat sore hari setelah selesai pertunjukan, Olivia memutuskan untuk menghabiskan waktunya bersama kedua sahabatnya, yakni Abigail dan Adam, di restoran Meksiko milik Mama Rosa. Di restoran tersebut, Olivia bertemu dengan Lauren Rex Rankin, sahabat masa kecil yang sangat dekat dengannya. Hubungan Olivia dan Rex Rankin mulai merenggang ketika masa sekolah menengah atas. Keduanya memiliki cita-cita yang berbeda, mengambil jurusan kuliah yang berbeda, bahkan sejak 9 tahun silam, di antara mereka tidak ada yang berkeinginan untuk menanyakan kabar. Rex Rankin juga menjadi cinta pertama Olivia. Dulu, mereka selalu menjalani hari-hari bersama. Bahkan, Rex berjanji pada Olivia akan menemukan kedua orang tua Olivia. Hingga pada waktu itu, mereka mulai melakukan penyelidikan terkait orang tua kandung Olivia. Penyelidikan mereka membuktikan bahwa di handuk Olivia terdapat nama Mary Lynn yang diyakini sebagai ibu kandung Olivia. Pertemuan Olivia dan Rex ini membuka penyelidikan kembali. Rex kemudian meminta bantuan pada jasa detektif swasta bernama Robert Renford. Detektif tersebut akhirnya menemukan informasi bahwa nama perempuan yang dimaksud adalah Mary atau Lynn. Selama proses penyelidikan lebih lanjut oleh Renford, Rex dan Olivia pun sering menghabiskan waktu bersama. Selama kebersamaan yang mereka lalui, Rex kemudian mengetahui bahwa Olivia dekat dengan seorang lelaki bernama Nicholas Lee. Olive juga menyadari bahwa Rex didekati oleh Clara King, yakni adik dari David King yang merupakan teman baik Rex sendiri. Kecanggungan antara Rex dan Olive pun membuat keduanya merasa tidak nyaman selama dalam penyelidikan. Penyelidikan itu pun terus berlanjut hingga pada akhirnya Renford menemukan informasi nomor telepon Mary. Setelah menghubunginya, Renford dan Rex pun langsung bergegas ke tempat Mary. Pada pertemuan itu, Rex melihat seorang wanita tirus dengan bayangan hitam pada kelopak matanya. Setelah diselidiki, Mary ternyata bukan ibu kandung Olive, melainkan bibinya. Mary Lynn ini merupakan kakak dari ibu kandung Olive. Kemudian Mary Lynn memberikan informasi mengenai adiknya bernama Kat. Kat mengelola restoran Eastern Sea di Chinatown. Kat terus mengelak mengenai masa lalunya. Namun informasi yang telah didapatkan Renford berhasil membungkam mulutnya. Pertemuan Olive dengan ibu kandungnya sungguh tidak sesuai dengan ekspektasi. Kat menyatakan bahwa Olive lahir bukan atas dasar cinta. Pada masa lalu, Kat dicerumuskan ke dunia prostitusi oleh kakaknya. Kehadiran Olive merupakan hasil dari tindakan pekerjaan yang dijalani Kat. Kat benar-benar tidak mengharapkan Olive datang ke hadapannya. Bahkan, jika bisa, Kat tidak ingin Olive terlahir. Mendengar perkataan Kat membuat dada Olive sangat sesak. Pada suatu hari, Nicholas mengajak Olive bertemu dengan keluarganya di restoran Eastern Sea di Chinatown. Betapa terkejutnya Olive ketika mengetahui bahwa Kat merupakan ibu kandung Nicholas yang tidak lain merupakan saudara kandung Olive. Kisah Olive dan Rex kemudian berlanjut. Mereka mulai saling menjelaskan kesalahpahaman satu sama lain. Hingga akhirnya, keduanya saling menyatakan perasaannya.
Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sinta.

0: Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
1: Waalaikumsalam Sandi.
2: Adin, lagi ngapain sih? Serius banget kayaknya.
3: Ini nih Bu, Adin lagi dengar midi drama radio di Pro 1 era di Sintang.
1: Karena hanya itu yang Bapak.
2: Wah, seru kayaknya Din. Dulu Ibu juga suka dengerin Din. Geser dong dikit, Ibu juga mau denger.
4: Demikian drama radio.
2: Ya, habis Din. Padahal Ibu kan baru duduk, Din.
3: Tenang, Bu. Masih ada kok acaranya setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, kecuali hari Rabu.
2: Ya udah deh, kamu ingetin Ibu ya, Din. Malumlah Ibu ini sudah tua dan suka lupa.
3: Siaplah, Bu. Jangan, Ibu. Aku tidak sanggup jauh dari Ibu.
2: Aduh, kamu itu, Din. Terlalu banyak dengar mini drama sih. Jadi deh kayak gitu.

Ya baik, kita lanjut lagi ya. Saya masih bacakan WhatsApp-nya ya. Dari Kisah di Bandung, salamnya buat Kak Dewi dan juga pendengar aja yang belum tidur. Minta lagu dari Melly Goeslaw, judulnya Gantung. Terima kasih Kak, makasih buat Isa. Kemudian juga ada Nana di Pak 4 mau salam buat apa ini, papa ya. Kelebihan P-nya nih yang tulisnya. Buat papa kali ya, buat papa. Papap di buat mama juga semuanya katanya. Oke, kalau bisa minta lagu dari Dedi Dores aja. Oh ya, masih ada nih Dedi Dores ya. Ntar kita puterin ya.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

Iya, mendengar kita udahan aja kali ya. Karena udah waktunya juga sih. Oke deh, yang mau istirahat ya. Selamat tidur, bahagia selalu ya. Jangan lupa afirmasi tuh sebelum tidur. Sayang kalau enggak afirmasi ya. Pokoknya afirmasi yang baik-baik ya buat diri Anda. Makasih atas kebersamaannya. Kita sudahi ruang rindu.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Lukacita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Fatkar, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Lukacita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Fatkar yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Sama seperti 4 buku sebelumnya, buku kelima ini diterbitkan oleh penerbit Buana Ilmu Populer. Sejak 2018, Buana Ilmu Populer telah menjadi penerbit tetap karya-karya Valerie Fatkar. Seperti karya Valerie Fatkar yang lain, Lukacita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Fatkar yang lain, Lukacita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini, Lukacita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja, menariknya kisah Lukacita juga berhasil membuat 1000 buku Lukacita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Lukacita mengisahkan tentang dua orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Xavier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut, ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikan selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Lukacita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Lukacita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi, sehingga mampu membangun harapan yang baru. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Kakak terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Teman Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

0: kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block? Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas lo, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Oke, mendengar di sini bersama saya di Suryati bersama Anda di hari ini ya, hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa-bisa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Pendengar, dengan terdengarnya ramalanku ini berakhir sudah kebersamaan saya di Suryati bersama Anda di hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Kita akan jumpa kembali esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih salam nasional dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Minggu 4 Oktober 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pukul 5 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Dan selamat bergabung bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kembali mendengar di Sintang pagi ini, saya Asri dan ada rekan saya Immanuel di MCR menemani Anda. Edisi siarnya hari ini Minggu 4 Oktober 2026. Dan tentunya dengan rangkaian hiburan dan juga informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya ada Mutiara Pagi, kemudian Buletin Sepekan. Kami juga nantinya akan hadirkan ke ruang dengar Anda kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Kemudian ada Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta, Suara Warga. Dan nantinya di pukul 8 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda siaran langsung ibadah hari Minggu. Dan mendengar di Sintang pagi ini akan kami awali dengan Mutiara Pagi Agama Kristen. Dan narasumber kita pagi ini ada Joko Kristianto, MPDK. Namun sebelum kita dengarkan bersama kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, kami hadirkan satu lagu rohani ke ruang dengar Anda. Ada lagu Bila Tuhan Mengujimu dari Siska.

0: Ya baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, di Sintang pagi ini akan kami awali dengan Mutiara Pagi Kristen. Dan pagi ini ada narasumber kita bersama dengan Joko Kristianto MPDK. Beliau ini selaku penyuluh agama Kristen Kemenak Sintang. Shalom, selamat pagi.
1: Ya, shalom, selamat pagi Bu.
0: Bagaimana kabarnya ini?
1: Baik Bu, sehat Bu.
0: Oke, tema kita di pagi hari ini yaitu jangan tawar hati, yang diambil dari 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-32 ya.
1: Iya Bu, benar.
0: Oke, silakan.
1: Baik, terima kasih Bu. Ya, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Sintang dimanapun Anda berada. Bersyukur karena pagi ini kita boleh menikmati udara yang segar. Dan tentunya kita bersyukur karena perlindungan Tuhan sepanjang malam kita boleh beristirahat dengan nyenyak. Saat ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-32. Yakni tentang sebuah pernyataan yang sangat fenomenal di mana seorang gembala yang mungkin tidak diperkirakan oleh barisan pasukan, tetapi dia bisa menjadi penyemangat ya bagi pasukan-pasukan itu dalam sebuah pertempuran, yakni tentang satu kalimat yang saya rasa ini perlu kita pahami sehingga kita menjadi orang Kristen yang tidak mudah tawar hati. Dia berkata, janganlah seseorang menjadi tawar hati. Para pendengar RRI Pro 1 Sintang, dalam perjumpaan kita di Mutiara Kristen pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon agar Roh Kudus mengurapi kita, sehingga apa yang kita dengar hari ini boleh menjadi kekuatan untuk kita boleh bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Tuhan baik dalam hidup kami. Saat pagi ini Tuhan, kami boleh berjumpa kembali di dalam program Mutiara Kristen. Tuhan, berkatilah agar makanan rohani yang akan kami nikmati ini boleh menjadi sumber kekuatan, sumber energi bagi kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu yang jika bukan karena Tuhan, kami hanyalah manusia biasa, manusia yang penuh dengan dosa Tuhan. Tetapi kami percaya tatkala Roh Kudus mengurapi mulut, bibir, hati dan pikiran hamba-Mu, maka firman ini adalah dari Engkau. Dan firman ini menjadi rema bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang

0: kita akan membaca, karena sebenarnya dalam pembahasan kita, kita akan membaca dalam perikop pasal yang ke-17, sehingga kita mendapatkan gambaran yang jelas sebenarnya apa sih makna jangan tawar hati yang diucapkan oleh Daud, ya, yang ditujukan kepada Saul dan juga kepada para tentara-tentara yang saat itu sedang berperang melawan orang Filistin. 1 Samuel pasal 17 ayat yang pertama. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarpantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini, dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta secengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5,000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dia seorang pembawa perisai, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Filistin mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Daud adalah anak seorang dari Efrata dari Betlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketika anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketika anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul, tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Betlehem. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Isai berkata kepada Daud anaknya, "Ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini seefa dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka." Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarpantin, tengah berperang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan. Ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang, orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad. Dari barisan orang Filistin, ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawab dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama, dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini bisa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berlari menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ke topeng tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju jirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai lima batul yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umpannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang. Puji Tuhan, demikianlah pembacaan nats firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-50. Diberkatilah kita semua yang membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Para pendengar RRI Pro 1 Sintang dimanapun Anda berada, fokus pembicaraan kita ada ya di ayat yang ke-32 yang berbunyi demikian. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia." Jangan tawar hati. Tawar hati adalah seperti pencuri yang datang diam-diam. Dia tidak membunuhmu hari ini, dan yang pasti dia membuatmu berhenti untuk tidak berjuang, dan engkau tidak akan pernah mengalami kemenangan. Inilah yang dirasakan oleh Saul dan pasukan tentara Israel, di mana ketika tawar hati menghinggapi mereka, Jika kita melihat latar belakang dari pernyataan Daud, dia berkata kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Karena memang secara psikis kondisi mental Raja Daud dan barisan tentara Israel mengalami kecemasan hati dan mengalami ketakutan. Mereka cemas, mereka takut akan kondisi saat itu, bahwa mereka tidak mungkin menang melawan tentara orang Filistin. Karena tawar hati adalah kondisi di mana semangat, harapan, dan keberanian seseorang menjadi pudar, lemas, hilang selera dan tidak lagi punya kekuatan untuk berjuang. Dan cepat atau lambat mereka akan kalah dan tidak akan pernah mengalami kemenangan. Karena kondisi tawar hatilah Saul menjadi cemas dan sangat ketakutan. Kalau kita melihat di dalam bahasa Ibrani-nya, bahwa tawar hati ini memiliki makna jantungnya jatuh, tangannya lemah, lututnya goyah, jadi dah gemetaran, tidak punya kekuatan. Jika kita lihat dalam bahasa Yunani-nya, dia memiliki makna kehabisan tenaga, mau pingsan, ya, jadi sudah habis tenaga. Kalau orang sudah habis tenaga, tidak mungkin bisa melangkah lagi. Kondisi Saul saat itu sudah cemas, takut, kehabisan tenaga, walaupun belum berperang. Ya, jadi simpelnya adalah putus asa. Ah, tidak mungkin. Ah, tidak bisa. Ah, malas lawan dia, pasti kalah. Tidak mungkin. Nah, kondisi putus asa ini sangat dramatis, ya, karena membuat orang itu memang tidak mati saat itu. Dia mungkin masih hidup, tetapi cepat atau lambat tawar hati itu akan mematikan kita. Tidak ada semangat, tidak ada gairah untuk kita boleh melangkah, bergerak. Sehingga yang ada adalah tidak mungkin, tidak bisa. Malas ah, mendingan gak usah cak, daripada buang waktu sia-sia. Kondisi tawar hati ini sangat berbahaya, dan ini adalah penyakit yang sangat kronis, secara khusus dalam pertumbuhan iman, kehidupan orang-orang Kristen. Ini harus diselesaikan. Kalau tidak, engkau tidak akan pernah maju. Engkau tidak akan pernah berani melangkah. Engkau tidak akan pernah berani untuk bergerak. Dan pada akhirnya engkau akan menjadi orang yang kalah. Tidak pernah menang. Engkau tidak akan pernah menjadi orang yang berhasil. Karena ketakutan. Karena kecemasan. Karena sudah tidak ada kekuatan lagi. Karena lutut kita sudah goyah. Karena kita kehabisan tenaga. Kita mau pingsan dan pada akhirnya nanti kita akan mati. Luar biasa. Mari kita cermati fakta-fakta yang kita dapatkan di sini. Mengapa Saul itu tawar hati? Yang pertama kita melihat, Saul fokus pada masalah, bukan pada solusi. Jika kita melihat kenapa kondisi mental, spiritual, Raja Israel dan para pasukan itu jatuh, tidak ada kekuatan, dan dipenuhi dengan kecemasan dan ketakutan, itu faktanya karena mereka fokus pada masalah. Apa yang menjadi masalah sebenarnya di sini? Yang menjadi masalah adalah Goliat. Di dalam ayat 4 dikatakan, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta secengkal. Saudara, ini adalah kondisi abnormal. Dan kondisi abnormal adalah masalah. Kenapa masalah? Goliat adalah raksasa. Abnormal, tidak normal. Kalau kita melihat tinggi rata-rata orang Indonesia 1,5 meter, ya. 1,7 meter. 1,8 meter. Tapi kalau kita melihat tingginya 6 hasta secengkal, kurang lebih 3 meter. Abnormal, tidak normal. Maka dikatakan dia ini adalah seorang pendekar. Ya, tubuhnya tinggi, besar. Dan kalau kita melihat bagaimana dia itu diperlengkapi secara militer, skill keterampilan berperangnya, senjata-senjata yang dia pakai, ketopong tembaga, baju zirah, semuanya berat dan tentunya tidak mudah untuk dikalahkan. Lalu apa yang terjadi di dalam pertempuran ini? Ayat yang ke-8. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapat daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Goliat itu adalah masalah. Karena dalam sistem pertempuran ini, bangsa Filistin ada berkumpul di Soko, ya, dan Aseka, dan Saul dan pasukan Israel di lembah Tarpantin. Dan Goliat ini ingin menyelesaikan perang ini dengan sistem duel, ya. Jadi Goliat adalah pendekar orang Filistin. Dia mengintimidasi pasukan Israel selama 40 hari 40 malam untuk mengajak duel. Jadi Goliat mewakili orang Filistin dan Goliat mengintimidasi Saul dan pasukannya, "Kirimkan satu orang untuk duel dengan aku. Jika kamu menang, maka aku akan menjadi hambamu. Jika aku menang, maka kamu akan menjadi hambaku." Artinya kemenangan di dalam sebuah pertempuran saat itu ditentukan dengan duel. Tetapi apa yang terjadi? Saul melihat Goliat yang besar. Saul melihat senjata Goliat yang lengkap. Saul melihat kondisi fisik Goliat yang kuat. Saul melihat keterampilan seni berperang, seni duel dari Goliat. Sehingga apa? Ketika kita fokus pada masalah dan bukan pada solusi, maka ketika masalah kita besar, maka kita akan menjadi kecil. Coba perhatikan apa yang terjadi ketika Saul melihat intimidasi dari seorang Goliat untuk duel. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ini strategi perang yang sangat luar biasa. Artinya kalau orang sudah cemas, sudah takut, mentalnya sudah turun. Kalau mental sudah turun, maka kekalahan cepat atau lambat akan menjadi bagiannya. Dan mereka tidak tahan karena memang setiap pagi dan petang orang Filistin itu maju dan terus mengintimidasi selama 40 hari, 40 malam. Dia berkata, tidak adakah orang untuk bisa kita adakan duel di sini, kata Goliat. Tetapi Daud berbeda dengan Saul. Saul fokus pada masalah, bukan pada solusi. Dan ketika Daud yang sebenarnya saat itu, dia datang bukan untuk berperang. Daud adalah anak seorang dari Efrata dari Betlehem Yehuda yang bernama Isai. Ia mempunyai 8 anak laki-laki pada zaman Saul. Orang itu telah tua dan lanjut usia. Jadi sebenarnya tujuan Daud itu adalah untuk menjalankan perintah dari Bapak Isai. Isai berkata, Daud, bawalah bekal ini, ada gandum, ya, ada makanan. Bawakan untuk ketiga kakakmu, Eliab, Abinadab, dan juga Syamah, agar mereka bisa makan. Dan juga lihat kondisinya, apakah mereka masih hidup dalam peperangan. Bawalah tanda untuk boleh dibawa pulang. Itulah tujuan Daud. Dia tidak ada tujuan untuk ikut berperang, karena memang Daud ini bukan seorang tentara. Dia ini adalah seorang gembala domba. Daud pergi ke medan perang untuk menjalankan perintah bapaknya, membawa bekal dan juga memastikan keadaan dari saudara-saudaranya, yaitu Eliab, Abinadab, dan Syamah. Ketika di dalam proses perjalanannya di medan perang, ia melihat bahwa orang Filistin itu mencemooh barisan tentara Allah. Apa yang terjadi? Hati Daud berkobar-kobar. Dia tidak terima karena barisan tentara Allah dicemooh, diolok-olok, direndahkan. Inilah yang membuat berbeda antara Daud dan Saul. Apa yang dikatakan oleh orang Filistin itu? Dia mencemooh barisan tentara Allah. Daud berperang bukan untuk dirinya sendiri, tetapi Daud berperang untuk membela nama Tuhan. Wah, ini penting, karena inilah yang membuat semangat yang berkobar-kobar itu. Kalau kita melihat di sini bahwa ciri-ciri orang yang tawar hati, kalau kita melihat tadi bagaimana Saul dan tentara Israel, dia hilang semangat, dia hilang harapan, dia mengalami ketakutan. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak berani bergerak, mereka kelelahan, dan tidak ada kekuatan lagi. Ya, ini sangat membahayakan karena bisa membuat kita gagal untuk mengalami kemenangan, membuat kita tidak bergerak lagi. Dan penyakit ini menular, karena ketika Raja Saul mengalami kecemasan dan ketakutan, menular kepada pasukan-pasukannya, dan ini sangat berbahaya. Ya. Tapi berbeda dengan Daud. Daud ingin menularkan sesuatu yang positif. Lalu dia katakan apa di sini? Ayat yang ke-32. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin." Daud yang tidak punya pengalaman berperang,
1: di medan perang, tidak pernah memakai senjata perang, tidak ada skill dalam berperang, pengalamannya sangat minus. Kenapa dia berani melawan raksasa Goliat yang abnormal itu? Yang itu adalah masalah bagi Saul, yang punya kekuatan yang tidak mungkin dikalahkan. Dan Saul berkata, enggak mungkin bisa mengalahkan. Bahkan Saul berkata, tidak mungkin kau dapat menghadapi, tidak mungkin, jangan nak. Kamu masih muda, masih panjang umurmu. Masih belum nikah kamu. Karirmu masih panjang. Jangan coba-coba. Udahlah, kamu pulang ke bapak sana. Ini ada tanda nih, kakak-kakakmu masih hidup nih. Udah, pulang-pulang aja. Kamu masih muda. Sayang. Karirmu masih panjang. Mungkin Saul berkata seperti itu. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini bisa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Daud mungkin bukan seorang tentara, tapi dia punya pengalaman hidup. Bagaimana dia lepas dari maut, bagaimana dia lepas dari cakar harimau, bagaimana dia lepas dari cakar singa, cakar beruang, untuk menyelamatkan domba yang dia gembalakan. Dia memiliki visi yang jelas bahwa penyelamatan itu harus dilakukan dengan bergerak, dengan berjuang, dengan melawan, bukan hanya berdiam diri saja. Tatkala kita berdiam diri saja dan malas untuk bergerak karena kecemasan, ketakutan, maka kita tidak akan pernah mengalami kemenangan. Dan inilah yang terjadi ketika kita tawar hati. Saudara tidak akan pernah berhasil dalam karir, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam rumah tangga, dalam hal apapun itu. Jika engkau sudah tawar hati, maka cepat atau lambat engkau akan hancur, engkau akan kalah, dan engkau tidak akan pernah mengalami kemenangan. Tetapi Daud berfokus pada solusi, bukan pada masalah. Berbeda dengan Saul. Saul berfokus pada masalah dan bukan pada solusi. Tapi Daud berfokus pada solusi, bukan masalah. Kalau singa saja bisa aku hancurkan, kalau beruang saja aku bisa hajar dan mengambil domba dari mulut mereka itu, maka siapakah orang Filistin yang telah menghina barisan Allah yang Maha Tinggi, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah yang melepaskan kita dari perbudakan orang-orang Mesir, Allah yang membawa kita menyeberangi laut di perahu, Allah yang membebaskan kita dari padang gurun. Apakah Tuhan tidak akan membebaskan kita dari orang Filistin yang telah mencemooh tentara Tuhan ini? Ketika Daud berfokus pada solusi dan bukan masalah, dia menggunakan pengalamannya untuk boleh membangkitkan semangat. Bukankah hati yang gembira itu adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang? Tatkala semangatmu jatuh, tatkala tawar hati menguasai hidupmu, maka lemaslah tulangmu. Maka tidak akan ada kekuatan dalam hidupmu. Maka hari ini saya katakan para pendengar RRI Pro 1 Sintang, dimanapun Anda berada, hari ini engkau harus bangkit dan jangan tawar hati, sehingga engkau akan mengalami kemenangan. Pula kata Daud, Tuhanlah yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan yang menyertai engkau, Allah beserta kita, Allah Immanuel. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Masalah kita boleh besar, tetapi Tuhan kita lebih besar. Para pendengar RRI Persatu Sintang yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kunci kemenangan dari Daud adalah dia tidak tawar hati. Dia fokus pada solusi dan dia tidak fokus pada masalah. Karena masalah boleh besar, tapi dia yakin dan percaya bahwa Tuhanku Maha Besar. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan kondisi Anda saat ini? Bagaimana dengan karir Anda? Bagaimana dengan keluarga Anda? Bagaimana dengan bisnis Anda? Bagaimana dengan pelayanan Anda? Bagaimana dengan kondisi Anda saat ini? Saudara, kalau saudara mau maju, saudara harus fokus pada solusi. Karena selama kita masih ada di dunia ini, kita tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Jika engkau menyikapi masalah itu dengan tawar hati, maka cepat atau lambat dia seperti pencuri yang mungkin tidak membunuhmu hari ini, tetapi pelan-pelan engkau akan dibuat untuk tidak bergerak dan tidak berusaha, sehingga engkau akan mengalami kekalahan, kekalahan, dan akhirnya engkau menjadi orang yang tidak pernah merasakan kemenangan. Ketika dia berfokus pada solusi, maka masalah yang besar itu menjadi kecil. Karena solusi bersama dengan Tuhan, masalah yang besar menjadi kecil. Tuhanku Maha Besar, masalahku Maha Kecil. Tapi ketika kita fokus pada masalah, Tuhanku kecil, masalahku menjadi besar. Pada akhirnya kita akan dikalahkan dan dikuasai oleh masalah itu, menjadi orang Kristen yang tidak bertumbuh. Ketika orang Filistin itu berkata dan mengintimidasi kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, ayo maju, kita duel. Maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata dengan imannya kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Para pendengar RRI Persatu Sintang yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dengan apakah engkau akan melawan masalahmu itu? Sudahkah engkau berdoa tatkala engkau akan berangkat bekerja? Sudahkah engkau berdoa tatkala engkau bangun tidur? Sudahkah engkau mendoakan keluargamu, istrimu, anakmu, suamimu? Sudahkah engkau mendoakan pekerjaan kamu, segala bisnis yang kamu bangun, kamu rintis? Sudahkah engkau berdoa ketika engkau hendak menoreh? Sudahkah berdoa engkau ketika hendak memanen sawit untuk mengerjakan kebunmu? Sudahkah engkau menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan Allah semesta alam untuk segala sesuatu di dalam kehidupanmu? Niscaya jika engkau menyerahkannya kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat apa yang dikerjakan oleh tanganmu berhasil. Seperti Daud ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia katakan, "Aku tidak mendatangi engkau dengan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel." Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Kadang Tuhan memakai cara-cara adikodrati yang tidak masuk akal bagi kita. Dia bisa menyembuhkan sakit penyakit yang mungkin sudah divonis kronis dan tidak mungkin sembuh. Dia bisa memberikan ikan yang berlimpah ruah ketika Petrus bekerja sehari semalam tidak mendapat ikan seekor pun. Ketika dia menebarkan jala, dan itulah perintah Tuhan dia lakukan, ikan yang berlimpah ruah dilimpahkan bagi setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan. Para pendengar, demikianlah Daud mengalahkan Filistin itu dengan umpan dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Sepatutnya kita berterima kasih karena Tuhan yang kita sembah bukan Allah yang mati. Dia Allah yang hidup. 2000 tahun yang lalu Allah menjadi sama seperti kita. Dia lahir ke dunia melalui seorang perawan Maria. Dia mati di kayu salib menebus dosa kita. Kita sepatutnya menjadi orang yang dihukum, dibinasakan karena dosa. Tetapi karena anugerah itu, kini kita diselamatkan. Artinya apa? Kita punya Tuhan yang hidup. Engkau boleh punya masalah, sebesar apapun, sebanyak apapun masalahmu. Jangan menyerah, jangan tawar hati, jangan menyerah sebelum berperang. Karena engkau masih punya Tuhan yang akan menyertai engkau untuk boleh engkau melawan setiap persoalan dalam hidupmu. Sebelum saya akhiri pemberitaan firman Tuhan saat pagi ini, para pendengar RR Pusatu Sintang dimanapun Anda berada, saya tidak tahu apa yang menjadi masalah Anda. Saya tidak tahu, mungkin ada di antara saudara sekarang yang sedang berjuang tentang sakit penyakit. Saudara mungkin sudah divonis oleh dokter, mungkin saudara tidak akan lama lagi hidup. Saudara, jangan menjadikan masalah untuk kita tidak mau bangkit. Lalu kita, ya sudahlah, pasrah aja, tidak mungkin sembuh. Saudara-saudara harus bangkit. Bukankah hati yang gembira adalah obat yang manjur? Jika ada di antara saudara yang sakit, kronis, dan berobat sudah tidak bisa sembuh-sembuh lagi, di akhir dari siaran ini saya akan berdoa untuk Anda. Dan jika mungkin ada di antara saudara sekarang yang sedang merintis bisnis, sudah berjuang berkali-kali tetapi masih tetap belum berhasil, bahkan mengalami kebangkrutan, akhirnya membuat Anda menyerah seperti udahlah, enggak usahlah dilanjutkan lagi, sia-sia. Saudara-saudara harus bangkit. Saudara fokus pada solusi. Percaya sama Tuhan bahwa Tuhan mampu membuat segala usaha pekerjaan Anda berhasil. Mungkin ada yang sedang saat ini mengalami permasalahan keluarga. Saudara punya miskomunikasi dengan istri, dengan anak, dan keluarga Anda mungkin terancam perceraian. Saudara pasrah dan lain sebagainya. Saudara harus bangkit. Saudara harus memperbaiki agar keluarga Anda tidak hancur. Mungkin ada di antara orang tua yang sedang bergumul tentang kecanduan HP. Ya, anak-anak, mendidik anak-anak itu kecanduan HP. Lalu saudara, biar mana bisa dilawan, anak-anak main HP terus. Saudara perlu sadar bahwa ini perlu diperbaiki supaya anak-anak kita, generasi kita menjadi generasi yang diberkati Tuhan. Mungkin berat Anda mengajarkan ini, tapi fokuslah pada solusi. Pasti ada solusi untuk anak-anak Anda tidak kecanduan HP. Dan masih banyak sejuta masalah yang mungkin tidak bisa terungkap saat ini. Maka di akhir dari siaran Mutiara Kristen pagi ini, kita berdoa bersama-sama. Dimanapun Anda berada yang mendengar siaran ini, di Sintang ini, baik di kota, di desa, maupun di pelosok-pelosok sekalipun, yang mendengar siaran RRI Pro 1 Sintang Mutiara Kristen pagi ini. Mari kita berdoa. Percaya bahwa Allah Immanuel menyelesaikan persoalan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini kami mendengar bahwa firman Tuhan menguatkan kami. Untuk kami tidak tawar hati. Untuk kami tidak mudah menyerah terhadap persoalan kami. Kami harus bangkit untuk menjadi seorang pemenang. Hamba berdoa dimanapun para pendengar berada yang memiliki masalah. Baik masalah kesehatan, baik masalah ekonomi, baik masalah hubungan berumah tangga, baik masalah dalam mendidik anak-anak yang terikat kepada HP, baik masalah bisnis, masalah pekerjaan, dan apapun itu Tuhan yang menjadi permasalahan mereka. Hamba berdoa, Tuhan menolong, seperti Tuhan menolong Daud mengalahkan Goliat itu. Kami percaya juga Tuhan menolong setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, sehingga mereka mengalami kemenangan. Keluarga Kristen tidak ada yang hancur. Keluarga Kristen akan mengalami kekuatan pemulihan. Yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dan bahkan kami berdoa bagi anak-anak yang sedang keterikatan HP, Tuhan lepaskan sehingga mereka cinta Tuhan, bukan hanya sekedar cinta HP. Kami berdoa juga untuk mereka yang sedang mengalami permasalahan-permasalahan ekonomi. Tuhan berkati agar senantiasa Tuhan pulihkan ekonomi mereka. Yang punya masalah tentang karir dalam pekerjaan, Tuhan berkati agar karir-karir orang-orang Kristen meningkat dalam jenjang karir mereka, menjadi orang yang diberkati Tuhan, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, Roh Kudus bekerja dan menyempurnakan firman ini, dan firman ini boleh menjadi rema bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengakhiri program Mutiara Kristen pagi ini. Haleluya, haleluya, dan semua yang percaya katakan amin.

1 Petrus 3 ayat yang ke-8, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. 1 Yohanes 5 ayat 3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya, perintah-perintah-Nya itu tidak berat. 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Oke, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, berikut ini kami hadirkan Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi hari ini Minggu 4 Oktober 2026 yang disampaikan oleh Dina Triana.
1: Radio Republik Indonesia Sintang RRI menyampaikan Buletin Sepekan. Berbagai informasi pekan ini kami rangkai dalam Buletin Sepekan.
2: Inilah Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 4 Oktober 2026 disampaikan saya Dina Triana. Kami menghimpun berbagai suaktual yang terjadi di Kabupaten Sintang, Skadau, Melawi, dan Kapuasulu dalam kurun waktu sepekan ini. Buletin kita awali dengan peristiwa Badan Karantina Indonesia melalui Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Barat, Satuan Pelayanan PLBN Badau, menggelar vaksinisasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan gratis bagi masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia Sabtu 26 September 2026. Ada 35 ekor hewan terdiri dari 32 ekor kucing, 2 ekor anjing, dan 1 ekor monyet mendapatkan pelayanan ini. Kepala Satuan PLBN Badau, Andre dan Prasetyo mengatakan, tujuan kegiatan ini memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai rabies dan bahaya rabies, serta menyampaikan tentang perkarantinaan di perbatasan khususnya Kecamatan Badau.
3: Kami dari Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Barat melalui Satuan Pelayanan PLBN Badau telah melaksanakan kegiatan vaksinasi rabies gratis dan pelayanan kesehatan hewan gratis dalam rangka memperingati World Rabies Day 2026 dengan tema Stronger Together, serta menyambut HUT karantina yang ke-149. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengedukasi masyarakat tentang apa itu rabies, bahaya rabies, serta mensosialisasikan aturan perkarantinaan di perbatasan khususnya di Kecamatan Badau.
2: Peristiwa selanjutnya masih dari Kabupaten Kapuasulu. Bupati Kapuasulu Fransiskus Dian menghadiri penutupan turnamen sepak bola Gong Perkasa Sasan Cup tahun 2026 di Desa Sasan, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuasulu pada Jumat 25 September 2026. Penutupan turnamen berlangsung meriah dengan antusiasme masyarakat yang sangat tinggi. Ribuan penonton memadati area pertandingan untuk menyaksikan laga sekaligus rangkaian penutupan turnamen sepak bola tersebut. Melihat tingginya antusiasme masyarakat yang memenuhi lokasi pertandingan, Fransiskus Dian menyampaikan komitmennya untuk membantu menambah fasilitas tribun penonton pada tahun 2027 mendatang.
4: Mungkin ini kalau ini lantai masih kosong, tapi karena tribun ini masih kosong, nanti bisa dibuat tribun tertutup. Jadi kapasitasnya lebih besar lagi. Nah, jadi saya bantu untuk pemerintah.
2: Peristiwa selanjutnya, Dewan Kerajinan Nasional menyelenggarakan pameran Krianusa 2026 yang berlangsung dari tanggal 26 hingga 30 September 2026 di Hall A dan B Jakarta International Convention Center. Kegiatan ini diikuti oleh pengkerajin binaan Dekranasda Provinsi, Kabupaten, dan Kota seluruh Indonesia, kementerian atau lembaga, serta pengkerajin mandiri. Dalam ajang bergengsi tersebut, Dekranasda Kabupaten Kapuasulu turut berpartisipasi dengan menunjukkan berbagai bentuk wasra yang dihasilkan oleh pengkerajin lokal di Kabupaten Kapuasulu. Ketua Dekranasda Kabupaten Kapuasulu, Angelin Velmako Fransiskus Dian, mengungkapkan keikutsertaan ini membawa ragam kain tradisional yang syarat akan identitas budaya daerah. Adapun produk wasra dari Kabupaten Kapuasulu yang dipamerkan diantaranya meliputi tenun sidan, tenun ikat, dan tenun sungkit. Selain kain tradisional, dipamerkan pula produk kerajinan tangan berupa tas anyaman dari Keban Ronai serta anyaman tikar bemban. Kita beralih ke Kabupaten Melawi. Pemerintah Kabupaten Melawi memperkuat pengawasan terhadap pembelian tandan buah segar atau TBS kelapa sawit guna memastikan petani mandiri memperoleh harga yang layak serta kepastian pemasaran hasil perkebunan. Langkah tersebut dilakukan melalui inspeksi mendadak kedua pabrik kelapa sawit di Desa Pemuar dan Batu Buil, Kecamatan Belimbing, Rabu kemarin. Wakil Bupati Melawi, Malin, mengatakan keberlangsungan

0: pemerintah Kabupaten Sintang melalui penilaian Desa Anti Korupsi tahun 2026 yang dibuka secara resmi di Aula Inspektorat Kabupaten Sintang Selasa 20 September 2026 kemarin. Penilaian ini menjadi langkah untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintah desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berintegritas. PLT Kepala Inspektorat Kabupaten Sintang Yohanes Murwanto mengatakan, dari 390 desa di Kabupaten Sintang, 3 desa terpilih yang menjadi penilaian replika contoh desa anti korupsi di Kabupaten Sintang, yakni Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian, Desa Sungai Anak Kecamatan Sintang, dan Desa Tempuna Kapuas.
1: Berdasarkan hasil pembinaan awal dan evaluasi kesiapan pemenuhan indikator tata kelola pemerintah desa, dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Sintang mengusulkan 3 desa untuk dinilai pada tahap ini, yaitu Desa Sungai Ana, Kecamatan Sintang, Desa Balai Agung, Kecamatan Sungai Tebelian, Desa Tempuna Kapuas.
0: Peristiwa selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sintang bersama Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang melakukan MOU terkait pemberian bantuan hukum bagi ASN. Ketua Tim Koordinasi Kerjasama Kabupaten Sintang, Kartius, melalui Asisten Pemerintahan Kesra Sekda Kabupaten Sintang, Justinus, menyampaikan tujuan dilakukannya penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Sintang dan Universitas Kapuas Sintang sebagai dasar sinergi dan kolaborasi antar program pembangunan daerah dan program kegiatan atau sumber daya tenaga ahli yang ada di Universitas Kapuas dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sintang.
2: Penandatanganan dan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama dimaksud mengikuti sosialisasi peraturan Bupati Sintang nomor 29 tahun 2026 tentang pemberian bantuan hukum bagi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang.
0: Peristiwa selanjutnya, pemerintah daerah Kabupaten Sintang terus berupaya mengatasi antrian di SPBU dengan melakukan monitoring langsung oleh Wakil Bupati Sintang Florensius Roni bersama Ketua DPRD Sintang Indra Subekti, Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono, serta Sales Branch Manager Kalbar 2 Bisma Abdillah di SPBU Lintas melalui DN SPBU PAL 4 Sintang. Roni mengatakan monitoring dilakukan untuk melihat langsung proses pengisian BBM, khususnya Pertalite, sekaligus mengevaluasi kondisi antrian di lapangan. Menurutnya, Pertamina bersama pengelola SPBU telah menerapkan langkah awal dengan membuka seluruh SPBU secara serentak mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kebijakan tersebut dinilai mulai membagi konsentrasi kendaraan sehingga antrian tidak lagi menumpuk di satu lokasi.
3: Di tengah dibukanya serempak, jam 7 pagi semua SPBU buka. Alhamdulillah kita lihat hari ini memang antrian BBM itu terbagi. Jadi tidak ada yang menumpuk di ini ke depan akan ada beberapa inovasi lagi ke depan, mudah-mudahan ini juga dapat mengurai antrian.
0: Peristiwa selanjutnya, puluhan guru bimbingan dan konseling atau BK mengikuti sosialisasi pendekatan kolaboratif dan peran strategis guru BK sebagai mitra orang tua dalam penanganan kasus anak di sekolah yang digelar di Balai Praja Kantor Bupati pada Rabu 30 September 2026. Kepala Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak atau DKBP3A Kabupaten Sintang, Edi Harmaini mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan menyelaraskan sekaligus mengoptimalkan peran strategis guru BK dalam menangani persoalan yang dihadapi anak di lingkungan sekolah.
4: Terkait dengan kesehatan jiwa, peningkatan kesehatan jiwa, kasus-kasus jiwa itu, kasus-kasus kesehatan mental itu peningkatannya 10%. Di Indonesia ke depan memang guru BK menjadi ujung tombak terkait dengan anak-anak.
0: Peristiwa selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sintang melaksanakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 di halaman kantor Bupati Sintang dan diikuti oleh jajaran pemerintah Kabupaten Sintang bersama unsur terkait. Persiapan pelaksanaan upacara telah dibahas dalam rapat persiapan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, di ruang rapat Sekda Sintang Rabu 30 September 2026. Kartius menjelaskan pelaksanaan upacara tersebut mengacu pada surat edaran mengenai peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Kartius menegaskan peringatan Hari Kesaktian Pancasila bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk kembali meneguhkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat

0: berbangsa, dan bernegara. Peristiwa selanjutnya, tim bola tangan atau handball MTS Negeri 1 Sintang berhasil meraih sejumlah prestasi pada turnamen Handball Student Competition keempat Kabupaten Sintang tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung pada 18 hingga 28 September 2026 di Gor Apang Semange Sintang ini diikuti oleh 24 tim handball tingkat SMP yang terdiri dari 12 tim putra dan 12 tim putri. Koordinator ekstrakurikuler bola tangan MTS Negeri 1 Sintang, Leni menjelaskan, pihaknya menurunkan 6 tim yang berhasil menunjukkan performa membanggakan. Tim Ihamsa Kinaik berhasil meraih juara 1 kategori putra handball tingkat SMP. Peristiwa terakhir dalam buletin sepekan minggu ini, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sintang, Momon Herwanto mengatakan, saat ini melalui pengurus kabupaten atau Pemkab di Kabupaten Sintang, sedang memaksimalkan training center atau TC para atlet menjelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kalbar yang dilaksanakan pada November 2026 di Pontianak. Momon menuturkan pihaknya mengirimkan 32 cabang olahraga, beberapa cabang olahraga andalan diantaranya panahan, renang, tenis meja, karate, catur, bridge, kempo, anggar, dan lainnya. Selain itu, ia menargetkan masuk 5 besar pada ajang pertandingan olahraga bergengsi 4 tahunan sekali yang ada di Kalimantan Barat ini.
1: 4 tahunan bang ya, kita akan menurunkan 30-32 cabang olahraga saja yang benar-benar sudah siap menghadapi pekan olahraga. Karena kita menjaring atlet-atlet yang akan ikut nanti, benar-benar atlet-atlet yang sudah siap menghadapi ajang porprov dan siap kita berusaha mencapai 5 besar ya, seperti arahan dari pemerintah daerah. Jadi kita berusaha agar Sintang bisa mempertahankan 5 besar bang, bisa mendapatkan medali seperti itu bang.
0: Demikian buletin sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 4 Oktober 2026. Penulis naskah Dina Triana, teknik rekaman dan editing Ade Ramli, narator Dina Triana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Demikian tadi telah kita ikuti Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia, Sintang.
1: Sintang pagi ini. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu, kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
2: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
3: Pro 1.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, sesaat lagi di pukul 6 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan merapat bersama Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sambas, dan juga RRI Sanggau untuk mengikuti kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat.

0: berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar pemirsa, kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Minggu 4 Oktober 2026. Berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Sanggau dan juga Sambas. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi kembali.
1: Baik, di sana terpantau rekan kami sudah ada Asri, Jeki dan juga Wahyu pendengar. Dan kami juga menyapa Anda tentunya yang bergabung bersama kami, baik melalui terestrial maupun YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Kami juga ajak Anda untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734987. Untuk mengawali jumpa kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini, kita akan mengetahui terlebih dahulu bagaimana cuaca dan kondisi lalu lintas ya terkini dari masing-masing satker. Kita ke Sintang bersama rekan Asri.
3: Ya baik, selamat pagi Fatih, rekan-rekan dan juga pendengar ya. Kalau di Sintang meskipun langitnya belum terlihat jelas gitu ya, tapi kita bisa rasakan bahwa di pagi hari ini agak dingin nih Fatih. Kemudian juga pas berangkat ke kantor tadi pagi juga sempat gerimis ya untuk di kota Sintang. Kemudian kalau untuk arus lalu lintas khususnya di jalan YS Pangrai terpantau masih sepi di pagi hari ini, mungkin juga karena hari Minggu. Dan untuk yang ramainya kalau di hari Minggu seperti ini biasanya di pasar-pasar tradisional, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Asri atas laporan Anda dari Sintang. Kita ke Sanggau bersama rekan Jeki. Bagaimana kondisi terkini di Sanggau, Jeki?
2: Baik, terima kasih Fatih dan rekan-rekan pendengar. Di mana untuk Sanggau pagi hari ini pukul 6.34 sepertinya masih terpantau mendung dan berkabut asap ada juga, kemudian embun juga termasuk begitu. Karena beberapa hari ini untuk Sanggau ini masih belum ada turun hujan seperti itu. Kalau untuk untuk lalu lintas pagi hari ini masih aman-aman, dan kalau di luar sana terlihat masyarakat melakukan berbagai aktivitas seperti olahraga, jalan sehat, kemudian jogging dan sebagainya begitu, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda dari Sanggau. Kita bergeser ke Sambas bersama rekan Wahyu di sana. Bagaimana kondisi terkini di Sambas, Wahyu?
4: Ya, di Kabupaten Sambas pagi hari ini cerah, dan memang setelah sekian pekan ya tidak ada Car Free Day, akhirnya di Sambas hari ini ada Car Free Day lagi. Jadi teman-teman, dengan kondisi udara dan cuaca yang sudah cukup membaik di Kabupaten Sambas hari ini, sudah ada Car Free Day lagi dan lalu lintas berjalan dengan lancar pagi hari ini, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Wahyu atas laporan dari Sambas. Begitupun di Kota Pontianak pagi ini cuaca masih dominan berkabut asap, pendengar, kembali berkabut asap ya, walaupun kemarin sudah sempat turun hujan sebenarnya di Kota Pontianak, namun kabut asap kembali terlihat di Kota Pontianak. Dan pagi ini masih dengan berawan ya, suhu 26 derajat Celcius. Untuk pantauan lalu lintas di Kota Pontianak, kami lakukan pemantauan melalui CCTV di Sub Kota Pontianak. Iya, karena juga beberapa pekan terakhir Car Free Day ditiadakan, akhirnya minggu ini pendengar ya, untuk pertama kali Car Free Day kembali dilakukan pemantauan, di mana saat ini Jalan Ahmad Yani sudah ramai ya dilakukan masyarakat kita yang sedang berolahraga, baik itu jalan kaki, berlari ataupun dengan bersepeda. Dan juga tentunya satu arah di Jalan Ahmad Yani tetap diberlakukan hari ini, pendengar, nanti akan diarahkan oleh para petugas di lapangan. Itu dia laporan awal yang dapat kami sampaikan, pendengar. Dan kita akan menyampaikan informasi-informasi dari masing-masing kota. Kita akan mulai dari RRI Pontianak, di mana awan kumulonimbus yang menjadi kendala dua helikopter waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kayong Utara. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin menyebutkan kerjasama antara Tentara Nasional Indonesia dengan Tentara Bela Diri Jepang merupakan tonggak sejarah persahabatan antara Indonesia dan Jepang dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Dalam pertemuan bersama Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi, di dalam kapal JS Kunisaki LST 4003 yang bersandar di Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah, Menhan Syafri menyampaikan terima kasih dari Presiden Prabowo Subianto kepada Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi atas kerjasama yang diberikan antara kedua negara, yaitu Indonesia-Jepang, dan juga kepada Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi atas kerjasama pertahanan yang dikembangkan antara kedua negara. Menhan menilai kehadiran kapal JS Kurosaki LST-4003 beserta helikopter Chinook CH-47 telah memberikan banyak manfaat bagi Indonesia dalam mengatasi karhutla di Kalimantan. Menhan Syafri menjelaskan selama penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah Indonesia mendukung selama 15 hari kapal JS Kurosaki LST-4003 berada di Kalimantan beserta awak kapal dan seluruh material yang dipergunakan. Menhan mengatakan kehadirannya di atas kapal JS Kurosaki LST-4003 untuk melepas langsung pasukan Jepang yang telah menjalankan misi bantuan pemadaman karhutla di Kalimantan seiring berakhirnya operasi udara pada Selasa 29 September 2026 kemarin. Itu dia pendengar informasi awal yang dapat kami sampaikan dari RRI Pontianak, dan kita akan bergeser ke Sambas. Kali ini informasi kriminal dan di mana tim gabungan ringkus diduga pelaku pembunuhan di Sambas. Lengkapnya akan disampaikan rekan kami Wahyu.
4: Berdasarkan rekan Fatih dan pendengar, pelarian seorang pria berinisial W yang merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap istrinya sendiri berinisial L di Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas berakhir kurang dari 24 jam. Tim gabungan Satreskrim Polres Sambas, Resmob dan IT Diskrim Polda Kalimantan Barat bersama dengan tim Macan Raya Satreskrim Polres Kuburaya mengamankannya di Pontianak Jumat kemarin. Korban ditemukan dalam kondisi bersimbah darah awalnya dalam kamarnya sendiri sekitar pukul 6 pagi. Korban pertama kali ditemukan oleh kedua anaknya, yaitu V berusia 17 tahun dan R berusia 11 tahun dengan sejumlah luka akibat benda tajam pada tubuhnya. Satreskrim Polres Sambas AKP Suhandi menyebutkan memang bahwa pada informasi awal penyelidikan keterlibatan W sebenarnya sudah cukup kuat karena memang korban masih bersama dengan terduga pelaku di malam harinya, dan kemudian pagi hari sementara W sudah tidak berada di dalam rumah dan memang diduga melarikan diri, dan langsung mendapat informasi kemungkinan besar terduga pelaku melarikan diri ke kota Pontianak. AKP Suhandi menambahkan dugaan kuat keterlibatan W ini, maka tim gabungan melakukan penyelidikan dan pengejaran hingga akhirnya berhasil mengamankan W di kota Pontianak. Saat diamankan, W mengakui perbuatannya. Polisi selanjutnya masih mendalami rangkaian kejadian serta motif di balik kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Polisi juga menyampaikan masih mendalami kronologi kejadian, kemudian motif serta sejumlah fakta lain yang nantinya berkaitan dengan kasus tersebut. Ia menegaskan setiap perkembangan penanganan perkara akan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Polres Sambas juga dalam hal ini menyampaikan dan mengimbau kepada masyarakat agar tidak mengambil tindakan sendiri ketika menghadapi persoalan atau konflik. Masyarakat diminta segera melapor kepada kepolisian apabila mengetahui adanya ancaman kekerasan dalam rumah tangga maupun potensi tindak pidana lainnya agar dapat ditangani sedini mungkin. Fatih dan pendengar.
1: Baik, terima kasih rekan Wahyu atas laporan Anda dari Sambas. Kita ke Sintang kali ini pendengar, di mana di sana harga bahan pangan di pasar naik. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Asri.
3: Ya baik, benar sekali, di mana sejumlah bahan pangan di pasar Masuka Sintang ini mengalami kenaikan, dan kondisi tersebut dirasakan masyarakat saat berbelanja kebutuhan sehari-hari, ya, mulai dari cabai, jagung, kacang panjang hingga lauk pauk. Nah, salah seorang warga dari Empaci, ini Warsini, yang berbelanja di pasar Masuka Sintang menyebutkan kenaikan harga terjadi pada sejumlah komoditas sayuran. Sementara itu harga bawang merah masih berada di kisaran Rp40.000 per kilogram. Dan Warsini mengatakan harga cabai di pasar cukup beragam tergantung jenis cabai yang dibeli. Untuk sekarang harganya mencapai Rp100.000 per kilogram. Ada juga yang berkisar di Rp20.000 per ons. Dan ia juga mengatakan kenaikan tidak hanya terjadi pada 1-2 jenis sayuran, hampir seluruh sayuran yang dibutuhkan masyarakat mengalami kenaikan. Dan kenaikan harga juga dirasakan pada sejumlah lauk pauk termasuk ayam. Harga ayam disebut ini berada di kisaran Rp50.000 Rp 40.000 per kilogram, sedangkan ayam campur tulang sekitar Rp 48.000 per kilogram. Sementara itu, salah seorang pedagang sayur di Pasar Impres Sintang, Nini, mengatakan bahwa kenaikan harga tidak hanya terjadi pada cabai, sejumlah sayuran lain seperti kacang panjang, kemudian ada labu air, gambas, dan beberapa jenis sayuran lainnya juga mengalami kenaikan harga. Dan pendengar, menurut Nini, harga cabai saat ini mencapai sekitar Rp20.000 per ons, dan kenaikan harga tersebut turut berdampak pada aktivitas jual beli di pasar dengan jumlah pembeli yang datang mengalami penurunan. Nini juga mengatakan kenaikan harga cabai dan sejumlah sayuran mulai dirasakan sejak musim kemarau berlangsung di Sintang, dan kondisi tersebut menurutnya turut mempengaruhi ketersediaan pasokan sehingga berdampak terhadap harga sejumlah bahan pangan yang dijual di pasar. Dan kenaikan harga tersebut membuat masyarakat perlu lebih cermat mengatur pengeluaran ketika berbelanja kebutuhan dapur, dan kondisi ini juga membuat sebagian pembeli mengurangi jumlah belanja agar pengeluaran tetap sesuai dengan kemampuan. Dan pendengar, Warsini berharap harga bahan pangan dapat kembali stabil sehingga masyarakat tidak terlalu terbebani saat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan menurutnya, kestabilan harga penting karena sayuran, bumbu dapur, dan lauk pauk merupakan kebutuhan yang dibeli secara rutin. Demikian informasi pertama dari Sintang, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Asri atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian pendengar, kita akan ke Sanggau, di mana batik Sabang Merah didorong menjadi produk unggulan Sanggau. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Jeki.
2: Baik, terima kasih Fatih, rekan-rekan dan pendengar semuanya, di mana untuk informasi pertama dari Sanggau ini terkait dengan batik Sabang Merah terus didorong untuk memperkuat identitas budaya sekaligus produk unggulan Kabupaten Sanggau. Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau, Sylvester Roy Wiranto, ini menyampaikan pengembangan dilakukan melalui event daerah dan perluasan pasar bagi pengrajin lokal. Seperti yang dikatakan beliau, batik Sabang Merah kita gunakan dalam Festival Lestari tahun ini. Panitia dari 9 kabupaten kita fasilitasi dengan batik Sabang Merah versi Lestari. Ia juga menjelaskan batik Sabang Merah versi Lestari akan mengusung konsep desain dan pewarnaan yang mencerminkan semangat ramah lingkungan. Pengembangan motif tetap disesuaikan dengan karakter dan identitas Sabang Merah. Selain itu, ia juga mendorong tumbuhnya kelompok pengrajin lokal, termasuk kelompok batik di Kecamatan Tain Hilir, Kabupaten Sanggau. Dan pengembangan tersebut akan dilakukan berdasarkan kebutuhan dan peluang pasar. Dan ia menyebut promosi batik Sabang Merah juga diarahkan melibatkan generasi muda dan pelaku ekonomi kreatif. Kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat pelestarian budaya sekaligus membuka peluang pasar baru bagi pengrajin lokal. Demikian informasi pertama dari Sanggau, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda dari Sanggau. Dan pendengar, kami masih juga ajak Anda untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Anda juga dapat menyimak live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kami akan segera kembali untuk update informasi teraktual dari Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
5: Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Minggu 4 Oktober 2026, dan kami akan lanjutkan kembali informasi teraktual dari Kalimantan Barat. Kita ke Pontianak kembali pendengar. Tepatnya kali ini kita akan bergeser ke Kabupaten Kuburaya di mana Puskesmas Sungai Kakap Kalimantan Barat memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat di Desa Sepuk Laut, Kecamatan Sungai Kakap pada Kamis kemarin. Pelayanan jemput bola ini dilakukan untuk mendekatkan akses kesehatan bagi masyarakat yang tinggal cukup jauh dari lokasi Puskesmas Sungai Kakap. Kepala Puskesmas Sungai Kakap, Hawarah, mengatakan sejumlah layanan diberikan dalam kegiatan tersebut, diantaranya sweeping imunisasi, pemantauan tumbuh kembang anak, cek kesehatan gratis, serta program bidan menyapa. Hawara menjelaskan, sweeping imunisasi dilakukan untuk menemukan bayi atau anak yang belum mendapatkan imunisasi sesuai kebutuhannya. Petugas melakukan pendataan sekaligus memberikan imunisasi kepada sasaran yang belum mendapatkan, sementara pemantauan tumbuh kembang dilakukan untuk mengetahui kondisi pertumbuhan anak, termasuk mendeteksi anak yang mengalami stunting maupun kekurangan gizi agar dapat segera mendapat perhatian dan penanganan. Cek kesehatan gratis juga pendengar diberikan ya, untuk dengan melibatkan dokter dan perawat. Masyarakat dapat menjalani pemeriksaan kesehatan serta pemeriksaan laboratorium sederhana yang tersedia. Puskesmas Sungai Kakap berencana menjadikan pelayanan kesehatan tersebut langsung ke masyarakat ya sebagai agenda rutin. Frekuensi pelaksananya masih dibahas dengan kemungkinan dilakukan setiap 1 hingga 2 bulan. Itu dia pendengar informasi dari kesehatan di Kuburaya, dan kami akan update informasi lainnya kali ini dari Pemkab Sintang yang mengingatkan nilai persatuan di Hari Kesaktian Pancasila. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Asri.
1: Ya, benar sekali, di mana pemerintah Kabupaten Sintang ini mengingatkan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara melalui upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman kantor Bupati Sintang pada Kamis 1 Oktober 2026. Pertindak selaku Inspektur Upacara Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius, dalam kesempatan tersebut ia menyampaikan bahwa peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk mengingat seluruh masyarakat agar terus menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Peringatan tersebut juga diisi dengan pembacaan naskah ikrar oleh Asisten Perekonomian dan Pengembangan Setda Sintang Nikodemus. Pembacaan ikrar menegaskan kembali tekad bangsa Indonesia untuk mempertahankan dan juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman dalam kehidupan berbangsa. Dan pendengar, upacara diikuti anggota Porkopimda, instansi vertikal, pejabat eselon 2, 3, dan 4, serta staf di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang. Turut hadir personel Dinas Perhubungan Satpol PP, kemudian Damkar Polres Sintang, Kodim 1205 Sintang, mahasiswa dan juga pelajar. Dan rangkaian upacara kemudian ditutup dengan doa untuk keutuhan dan kedamaian bangsa, dan dilanjutkan dengan lagu Andika Bayangkari serta penghormatan kepada Inspektur Upacara sebelum pasukan dibubarkan. Demikian informasi kedua dari Sintang, Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Asri atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita akan bergeser ke Sambas pendengar, di mana kondisi jalan amblas di Kecamatan Semparu akan diinformasikan oleh rekan kami Wahyu. Bagaimana kondisi jalan di sana, Wahyu?
2: Berdasarkan rekan Fatih, jalan amblas di kawasan Pasar Semparu, Kabupaten Sambas ini sudah mulai dinilai membahayakan pengendara. Kondisi tersebut menimbulkan cekungan cukup dalam di badan jalan nasional tentunya, tepatnya di dekat jembatan Pasar Semparu. Dan memang sekarang instansi terkait diharapkan segera dapat melakukan perbaikan. Lebih lengkapnya, memang cekungan akibat jalan amblas itu sudah terjadi cukup lama, dan memang pengendara yang tidak mengetahui kondisi tersebut berpotensi tentunya kehilangan kendali, terutama ketika melintas dengan kecepatan tinggi. Jadi ini bukan jalan yang berlubang ya rekan Fatih dan pendengar, tetapi aspalnya masih bagus, tetapi memang ada cekungan di sana. Salah satu pengendara mobil, Adit, mengaku beberapa kali kendaraannya melompat saat melintasi bagian jalan tersebut. Kondisi itu tentunya terjadi ketika dirinya lupa mengurangi kecepatan. Dan menurutnya kondisi tersebut cukup berisiko bagi pengendara yang belum mengetahui adanya cekungan di badan jalan tersebut ya. Sementara itu pengendara yang lain, Tia, juga mengaku pernah mengalami hal serupa. Ia sempat tidak mengetahui adanya bagian jalan yang amblas sehingga kendaraannya melompat ketika melintas di daerah sana. Tia berharap kondisi jalan tersebut segera diperbaiki karena menurutnya jika dibiarkan cekungan berpotensi semakin dalam dan meningkatkan risiko daripada pengendara. Apalagi ini merupakan jalur sutra, jalur pantura di Kabupaten Sambas, Rekan Fatih.
0: Baik, semoga segera mendapatkan perhatian ya, dan juga masyarakat di sana dapat beraktivitas secara lancar kembali begitu. Terima kasih Rekan Wahyu atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian kita akan bergeser ke Sanggau, pendengar, di mana di sana 1000 petani di Entikong dan Noyan dapat perlindungan kerja. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Marcelius Jeki.
3: Baik, informasi kedua, sebanyak 1000 petani dan anggota kelompok tani di Kecamatan Entikong dan Noyan ini mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Perlindungan ini menyasar pekerja sektor informal yang memiliki resiko kerja sekaligus memperluas cakupan jaminan sosial bagi petani di wilayah Sanggau. Dan Ahmad menyebut perlindungan jaminan sosial penting bagi petani karena aktivitas kerja mereka memiliki resiko yang dapat berdampak pada pekerja maupun keluarga melalui perlindungan ini. Petani mendapatkan perlindungan sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Selain itu, dikatakannya perluasan kepesertaan di Entikong dan Noyan menjadi bagian dari upaya menjangkau pekerja informal hingga wilayah perbatasan dan pedesaan. Ia menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau penting untuk memperluas akses perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat pekerja. Dan Ahmad berharap kepesertaan 1000 petani tersebut menjadi langkah awal untuk memperluas perlindungan kepada pekerja sektor informal lainnya di Kabupaten Sanggau. Nah, perlindungan jaminan sosial diharapkan tidak hanya menambah jumlah peserta, tetapi juga ini memberikan kepastian bagi pekerja dan keluarga ketika menghadapi risiko akibat pekerjaan. Demikian informasi kedua dari Sanggau, Pati.
0: Baik, terima kasih Rekan Jeki atas laporan Anda dari Sanggau. Dan informasi tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Minggu 4 Oktober 2026. Terima kasih untuk para pendengar yang telah bersama kami dan juga rekan-rekan kami di Sintang, Sanggau, dan Sambas, rekan Asri, Jeki, dan Wahyu. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih kembali.
2: Baik, terima kasih kembali, Fatih.
0: Sehat-sehat selalu dan selamat berakhir pekan tentunya. Dan pendengar, Anda juga dapat menyimak kembali Kabar dari Kalbar edisi hari ini di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
5: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu.
2: Pembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan.
0: Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Saudara Budi Tanu Wibowo, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Budi Tanu Wibowo terharu karena dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Budi mengatakan penunjukan sebagai anggota Watimpres sangat mengejutkan karena jumlah umat Konghucu di Indonesia sedikit. Kendati demikian, umat Konghucu telah memiliki peranan penting di Indonesia seperti ikut dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Keberadaan wakil Konghucu di Watimpres mempertegas bahwa Indonesia berkomitmen memaknai Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu disampaikan Budi kepada wartawan di Istana Negara Jakarta.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu. Jumlahnya paling minim dan pernah mengalami proses pembekuan cukup lama dari tahun 78 sampai tahun 98. Baru pulih di era dan Pak Habibie sampai kemudian Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi dan sekarang. Dengan itu saya tentu sangat terharu karena sebagai bagian yang jumlahnya paling kecil tapi mendapat perhatian yang sama. Walaupun sebenarnya Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini merupakan majelis